0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta bersama Aye Bang Wawan Dimari, ya. Dan pastinya ditunggu untuk interaksi kaitannya dengan tema kita kali ini, yaitu kagak sejalan, ya. Gimana sih tanggapinnya perihal kagak sejalan atau kagak sepaham akan sesuatu sama orang lain? Hal apa yang dilakuin, ya? Ditunggu teleponnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa ya passwordnya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, ayo hargain kok. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga Bang Wardi. Apa kabar Bang Wardi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat di hire ya. Passwordnya lo be.
1: Ya.
0: Passwordnya lo be, boleh?
1: Propa FM Sabra Jakarta, ayah hargain kok.
0: Baik, berbicara masalah tema. Apa yang perlu didengerin dari tanggapannya Bang Wardi?
1: Ya.
0: Iya. Pantun dulu. Ya Allah, kalau sama ente kudu wajib bapak pantun. Ya Allah, suka belagak pilon deh ya. Gimana?
1: Kamu. Pantunnya, Bang.
0: Gimana itu?
1: Ada tamu ya? Begini.
0: Ada tamu ya?
1: Jalan kaki membeli bakwan.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Emang jauh ya?
1: Membeli bakwan yang keripik.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat pagi buat Bang Wawan. Aduh, temanya sangat menarik.
0: Masya Allah. Gimana nanggapinya tuh untuk Bang Wardi?
1: Hargain apa Bang ya tadi tuh?
0: Ayo apa? Kagak sejalan. Gimana tanggapannya kaitannya tak sejalan? Misalkan dalam mengambil
1: tak
0: keputusan
1: sejalan, kayak kayak saya suka bakso,
0: ya. Gitu kan? Saya suka ayam panggang.

0: gado misalkan begitu. Enggak.
1: Gado-gado.
0: Bang Wardi, ayang traktir, ayang punya duit banyak, ikutin aye. Gitu enggak boleh juga gitu kali ya.
1: Enggak boleh
0: kan. Makanya sombong mentang-mentang kita punya duit gitu ya. Sombong. Kita yang bayarin gitu ya, enggak boleh gitu ya.
1: Aduh, enggak boleh Bang ya. Aduh, jangan sampai.
0: Jangan sampai ya. Gitu-gitu. Terus ngomong-ngomong nih pagi udah sarapan SOP apa nasi kuning?
1: Hari ini SOP dulu
0: SOP
1: Bang.
0: Lagi. Nasi oh my god. Kayaknya lebih demen SOP takut seret apa? Adi basah-basah enggak juga. Kirain takut seret.
1: Karena kalau bosan baru nasi kuning
0: biasa kuning, sih Bang. Gitu ya. Ini menandakan bahwa ya itu dia ya. Kalau kita udah pilihannya begitu, ayo kagak bisa paha, apa nggak bisa maksa gitu ya Bang Wardi ya?
1: Nggak bisa paksa.
0: Kalau dipaksa-paksa, nanti kecewa nanti gitu
1: ya.
0: Asik, ya. Dinyanyi juga. Bang Wardi, ya Allah. Cuaca di sono gimana ya Bang Wardi?
1: Alhamdulillah Bang, nggak mendung sih. Pada semuanya ada gerimis kemarinnya.
0: Oke deh bye.
1: Kenapa Bang?
0: Oke, mau kirim salam buat siapa?
1: Oh, kirim salam pertama buat Mama keluarga, sehat selalu.
0: Ini ada salam nih dari Bang Gilang di Karawang. Mohon maaf. Sehat selalu Bang Wardi, sinyal baru stabil nih. Kalau enggak sejalan harus hati-hati di jalan pakai helm.
1: Helm, terima kasih Bang, menghilang juga.
0: Terus ada Ibu Dinden di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi. Salam SOP-nya ya dan sehat selalu. Amin katanya.
1: Amin, Bu Didi juga. Salam buat keluarga tercinta.
0: Oke. Terus lanjut lagi ada sebentar TEPI masih lagi itu lagi nyatet sebentar
1: mengetik,
0: ya.
1: Mengetik
0: masih
1: ya.
0: mengetik oh udah selesai ketikannya bentar ya kita lihat dulu Bang Wardi istiqomah ya tiap pagi pasti nelpon ke RRI gitu
1: alhamdulillah
0: istiqomah ya Allah ini dia istilah langganan kayak kalau misalkan istilah langganan baju nih katanya katanya si TEPI aduh ini kayaknya pelanggan pelanggan tetap kita katanya gitu.
1: Pelanggan setia maksudnya.
0: Setia itu dia Masya Allah. Bye. Terus ada lagi nih kita menjumpai The Teacher ya, ada Pak Lutfi Tajur Halang Bogor Bang Wardi yang selalu ceria di pagi hari ini. Sehat dan bahagia selalu ya katanya kita.
1: Pak Lutfi juga. Amin.
0: Oke baik Bang Wardi mau kirim salam buat siapa ya?
1: Buat tadi itu ya buat Pak Lutfi terus buat Bu Dindin TFP juga. Buat Bang Haris Bang ya, Haris. Rianya juga buat Bang Rio, Bang Indaryono, Bang Orik Jember, buat Pak Dani juga Bang ya, Pak Endang juga. Dan semua tanpa terkecuali.
0: Siap, 87.
1: Yang disapa, mohon maaf nih Bang ya.
0: Dimaafin kok.
1: Dimaafin kok. Bang Wardi semangat selalu Bang ya.
0: Sama-sama Bang Wardi juga gitu. Salam buat Ibu ya. Sama semuanya.
1: Oh iya,
0: sama CS. CS rekam ini gak siaran kagak nih? CS Augut.
1: Oh, Bang Ibeng katanya kemarin keluar kota. Bang Ibeng, besoknya Bang Wardi.
0: Oh my god, dia ke Jepang.
1: Besoknya kemana ya?
0: Ih, ke Jepang.
1: Kangen juga nih sama beliau nih, Bang Ibeng nih.
0: Masya Allah, iya salamin ya, gitu.
1: Insya Allah, kalau dia udah pulang saya salamin.
0: Oke, baik deh kalau gitu. Bang Wardi, sehat selalu. Sama-sama, assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi, Pontianak. Ayo bacain lagi WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Oke, dari TEPI di Ciomas Bogor ya. Ikutan komen Bang, bicara tentang tak sejalan. Ada kisah nyatanya nih. Di suatu majelis ilmu hal yang dijadikan pengikatnya adalah adanya arisan dan biaya konsumsi. Wajib katanya. Menurut saya arisan itu sama dengan membuka hutang ya. Saya tidak mau membuka hutang, apalagi memberi utangan. Bila niat kita emang menuntut ilmu, masalah konsumsi kan bisa diatasi nih tanpa harus wajib bayar iuran. Kasihan pada yang ingin ikutan hadir taklim tapi nggak mampu bayar iuran. Saya pernah urusan saran, unjuk saran katanya, urun saran. Konsumsi bawa masing-masing sesuai dengan kemampuan. Pas hari taklim tinggal digabung deh tuh dan dimakan bersama-sama. Jangan mempersalahkan siapa yang nggak bawa konsumsi. Perihal arisan bisa diganti infak kok.

0: semampunya, namun uang infak tetap dicatat sesuai nama pemberiannya ya. Dikumpulkan deh pada admin, kegunaannya untuk membantu jamaah yang emang sangat membutuhkan dan pantas dibantu. Bila ada yang akan pinjam, boleh dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjamnya agar bisa dipakai untuk membantu yang lainnya. Saya menghargai perbedaan itu. Suara terbanyaklah yang jadi kebijakan. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan. Saya mengalah saja untuk sementara. Saya fokus menuntut ilmu di bidang lain dulu ya, di beda tempat, tanpa mengurangi rasa hormat dan gak niat mutus silaturahmi juga. Terima kasih Bang Wawan, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Walafiat, sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi juga gitunya. Lanjut lagi, ada Pak Wahyudi di Cikoneng, Gunung Sindur, Bogor. Baik, saya siap pagi dengerin Bang, bukan Bang Arif. Ya Bang Wawan, kalau Bang Arif dari Senin sampai Jumat. Ya, ya gitu ya. Alright. Manap, ini baru direvisi. Oke deh. Baik. Suara Budaya Jakarta, saya Wityong Wahyudi Cikoneng. Wah, gitu doang. Ya udah enggak apa-apa. Kita hargai. Cakep. Berikutnya ada Mas Selamat Nursani di Magelang ya. Pagi Bang Wawan, kalau saya ketika ada orang begitu ya sudah, selama enggak ganggu apapun urusan saya, ya biarin aja. Saya enggak mau yang rumit-rumit. Cakep. After that, abis itu ada Ibu Pipin di Ciawi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wawan. Salam sehat dan banyak rezekinya. Amin. Ya Allah, terima kasih. Bu Pipin juga gitu deh ya. Rompot FM Suara Budaya Jakarta, ayah hargain. Dan pantun tak iya. Makan ketupat dicampur laksa. Jika janji ya harus ditepati. Beda pendapat hal biasa. Yang penting saling menghargai dan menghormati. Info cuaca untuk Abang Po, Ciawi, mendung, gerimis. Hatur nuhun je. Je. Matur nuhun. Ibu Pipin, Ciawi, Bogor. Oke, 0213504510 0812 1124928. Kita angkat tema kita pagi ini, tak sejalan. Pastinya ya, semua orang rambut boleh sama hitam ya, hati beda-beda untuk dia ya. Bagaimana kita menyikapinya akan hal ini ya? Silakan. Sekali lagi 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 1124928.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Aha, ditunggu teleponnya 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp ya. 0812-112-4928 ya. Ayo dong masuk ya. Katanya susah masuk perempat. Iya, ngantri. Lah kagak nih, lagi kagak nih. Ayo, yang pasti berbicara masalah tidak sejalan ini pasti ada ya. Pernah kita lakuin atau bukan kita pribadi tetapi orang yang lain ya, kaitannya tidak sefaham, tidak sejalan. Nah, udah ada pasangan sejoli dari Surakarta, ada Pak Mukaimen dan Ibu Yati and Action. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Rompak suara budaya Jakarta. Ku hargai.
0: Salah.
2: Ya. Salah.
0: Perompat FM, suara budaya Jakarta.
2: Suara budaya Jakarta.
0: Ayo hargain gitu.
2: Ayo hargai.
0: Oke. Gimana kabarnya Pak Mukaimin dan Bu Yati? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Menanggapi tema berkaitan dengan tak sepaham, tak sejalan. Nah, mohon maaf banget, pengen tahu sedikit nih. Kan pasti dalam keluarga pun juga suami istri, walaupun kecil aja. Misalkan Pak Mukaimin sama Bu Yati, Pak Mukaimin sukanya makan daging gajah misalkan. Bu Yati, aku maunya daging ini, daging kangguru. Nah, ada nggak kesalahpahaman atau salah?
2: Ada.
3: Ya pernah. Juga ada. Ini kan musim kurban ini kan ya. Saya
2: suka daging kambing.
3: Tapi saya enggak mau daging kambing, ya sudah.
0: Terus piye? Dimakan juga atau?
3: Kalau mau kambing ya enggak makan kambing, makan gitu. Daging sapi yang itu aja.
2: Contohnya misalnya, masa Pak Mukaimin kan suka yang pedes, saya enggak berani pedes ya.
0: Oh, gitu.
2: Masaknya sendiri-sendiri gitu.
0: Oh, Pak Mukaimin bisa masak emangnya?
2: Bisa.
0: Oh my god, waduh, gak ada contohnya, gak picoyo.
3: Jaya lodeng itu ya bisa.
0: Wih, keren.
3: Oseng-oseng juga bisa.
2: Waduh, Pak Mukaimin itu memang aneh banget.
3: Jaya soto juga bisa.
0: Waduh, ini kayaknya jangan-jangan Bu Yati kepincut sama makannya Pak Mukaimin nih kayaknya.
2: Oh enggak, dulu belum tahu.
0: Oh, belum tapi, tahu.
2: Iya, tapi dulu tuh banyak teman-teman yang bilang, nganu-nganu Yati, gak usah khawatir, Pak Mukaimin itu juga pintar masak, nanti kamu kan diajarin gitu. Terus saya juga bilang gini, saya juga bisa masak kok Pak gitu. Tapi kalau masakan daerah saya itu Pak Mukaimin nggak selera itu ya saya hargai juga.
0: Begitu ya, itulah saling menghargai ya, walaupun tak dalam artian tak sejalan dalam segi kuliner, tetapi masih tetap untuk menghargai gitu ya. Masya Allah. Terus kalau misalkan kalau dikasih kambingnya satu kuintal sama Bu Yati, Pak Mukaimin orang mangan-mangan atau gimana, atau dikasih uang Pak Mukaimin kuahnya aja misalkan.
2: Ya, enggak. Kalau daging kambing itu dikasih kemarin sama langganan
3: ini. Kasih sak udah mateng sak panci.
2: Sak panci yang tanggung itu. Sampai sekarang masih.
0: Masih. Ya udah buat stok tahun 2030 ya, taruh
3: gulai kambing itu namanya gulai.
2: Buat stok sampai 3 hari ini
0: Pak. Mantep. Itulah rezeki ya. Ya udah enggak apa-apa, yang pasti memang ya, dalam
3: namanya rezeki harus diterima.
0: Bener banget ya. Baik. Nah, Pak Mukaimin sama Bu Yati. Mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat
3: Kakung Jo.
2: Kakung Jo sama Uti, moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Sama Ali.
2: Sama Tama. Moga sudah sehat kembali.
0: Ini ada salam nih dari Bang Gilang di Karawang. Sehat selalu ya buat Pak Mukaimin sama dong, saya juga pintar masak tapi masak air.
2: Iya, masak air juga itu ya, juga memasak
3: itu juga bisa itu ya masak.
0: Siap. Terus ada lagi dari Ibu Pipin di Ciawi Bogor, salam sehat buat Bu Yati dan Pak Mukaimin ya. Kulo dari orang Jawa yang tinggal di apa nih yang tinggal di ditinggal di Bogor katanya gitu.
2: Jawane pun pundi Bu Pipin?
0: Bu Pipin jawane Bu
3: Semarang apa Solo?
0: Nah, itu dia kayaknya ya apa Bu Pipin. Kerja, ya, monggo dijawab Bu Pipin. Yeah. Terus ada lagi dari Kai Kung Jo pagi Pak Mukimin kanggum Ibu Yati, salam sehat selalu ya dan tetap semangat. Wah, payah nih Romeo and Juliet tidak tidak sampai somplak katanya. Kudu DSP iki. Iya tenane DSP iki.
2: Iya. Tadi kurang kompak dikit tadi.
0: Iya kurang kompak apa? Oke, terus
3: saya dari luar langsung masuk. Tadi tidak konsentrasi.
2: Karena Pak Mukimin belum membaca yang membaca saya.
0: Itu di.
3: Saya dari kebun tadi.
0: Oke, baik. Selanjutnya ada siapa lagi? Oh, ada pebisnis apa CEO CEO dari Ciomas Bogor ya, Tepi ya. Pak Mukimin dan Bu Yati enggak ya, apa-apa deh, beda selera yang penting saling cinta gitu. Bapak sutradaranya sih. Oke.
2: Sehat selalu buat Tepi.
0: Oke. Terus lanjut lagi ada Pak Lutfi Tajur Halang Bogor, bahagia selalu Pak Mukimin dan Bu buat istri juga yang selalu semangat dan mengisi akhir pekan pendengar Perompat ya, terima kasih katanya gitu.
2: Ya terima kasih juga Pak Lupi, moga Pak Lupi sehat selalu.
0: Amin, baik. Pak Mukaimin sama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Haris di Kalianyar.
3: Bu Umi.
2: Sama Pak Haji Hamsar.
0: Bang Gilang
3: tadi.
2: Moga Bang Gilang sehat selalu.
0: Amin. Iya, Bang Gilang kemarin berturut-turut dapat kabar duka memang bahwa orang tua beliau, ibu dan bapaknya meninggal begitu. Didoain ya biar sehat.
2: Iya, semoga ya, Bang Gilang diberi ketabahan.
3: Bapak sama anu Kusnul Khotimah.
2: Bapak sama ibunya Bang Gilang. Amin. Saya juga sama Bang Gilang sudah nggak punya orang tua dua-duanya.
0: Tapi kan masih ada Pak Mukimin tercinta.
2: Iya bapak saya nih Pak Mukimin.
0: Iya amin, insyaallah ya. Baik, itu aja.
2: Ya makasih Bang Mawan.
0: Bang Mawan sehat selalu. Amin, Bu Yati juga Pak Mukimin. Tetap semangat, ayo dong ngomong berdua semangat gitu coba.
2: Semangat.
0: Wih mantep pol. Alright, bye. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Di belakangnya sudah ada. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Iya, pasportnya dulu.
1: Tidak sejalan.
0: Iya, Perompatnya mana? Ya Allah.
1: Perompat FM Surabaya Jakarta. Tidak sejalan, ku hargai.
2: Salah.
1: Saya hargai.
2: Salah.
1: Gimana lupa?
0: Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Ai hargai.
1: Perompat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Aye. Har.
1: Hargai.
0: Ah, itu dia. Dengan siapa dan di mana?
1: Lalu papa.
0: Tuh kan begitu kan selalu begitu. Kalau Ayu mah tahu lah pendengar kita ya Allah.
1: Berasa jasinya.
0: Ya Allah, siapa?
1: Bang Hasan Udin ya sehingga
0: Bogor. Nah, itu dia, apa kabar Bang Hasan? Ya Allah.
1: Ya, alhamdulillah sehat. Ayar gai.
0: Nah, itu dia berapa harganya?
1: Ya, okay. 1.400.
0: 1.400. Ini murah bener kita. Oke, berbicara masalah tema nih, apa yang perlu dipahami kaitannya dengan kagak sejalan versinya Pak Hasan?
1: Ya biasa aja kan. Lah ini contohnya ini.
0: Lagi mana?
1: Bini ayah ini enggak doyan daging berdaging-dagingan.
0: Iya, sayang benar.
1: Terus jadi ada daging kebo masuk ke saya. Ada daging kambing ke saya. Udah mak, sayang enak.
0: Nah, itu dia makin boto dan gempal dah. Kalau gitu Bang Pak Hasan ya.
1: Iya. Bini ayah mah doyannya tongkol, bandeng, gitu. Yang kayak gitu-gitu.
0: Tapi dalam kagak sejalan dalam rumah tangga ada kagak sih? Daging buat ya paling buat suami ayah gitu atau apa
1: sebenarnya? Iya, gitu ngedo-ngedo bae. Habisin apa habisin? Ya lo kan daging sekilas sudah dihabisin, bae. Ya, tapi kadang-kadang.
0: Ya Allah, ada ya.
1: Dewa senengnya ikan-ikan, bahasa tongkol, bahasa bandeng, bahasa teri geng, citri medan.
0: Enak bener ya, tapi kalau
1: ya kalau kayak gila saya kan daging kebo, daging apa, semua daging masuk lah.
0: Iya, tapi pasan juga yang ikan-ikanan juga demen kan ya?
1: Iya, saya nggak doain gara-gara plastik.
0: Oh iya. Dae-dae jae.
1: Ikan di kanan.
0: Oh iya, ikan aja, nggak pakai ikan kanan.
1: Nah, iya ikan ya. Ya benar.
0: Oh jadi segala ya, makanan.
1: Saya kurang pati kalau ikan ini mah.
0: Oh gitu. Oh.
1: Ya, kurang pati ini.
0: Yang pak, ya udah deh. Yang penting dalam kehidupan apalagi di rumah tangga ya pasti ada lah ya. Kagak sepaham dikit walaupun memang.
1: Ya pasti pak. Cuman ya harus bisa menyikapi pak. Harus bisa.
0: Itu
1: harus
0: dia.
1: Bisa inilah ya nama semua juga kan rambut sama hitam tetap kan itu semua nggak sama
0: lah itu dia
1: tapi
0: cakep. Bagaimana caranya
1: kita imbangin namanya jalan
0: kita menghargai mentang-mentang kita kalau kepala rumah tangga lu bini lu kudu ikut kita ya kita kan yang cari nafkah nah lu harus makan daging sama kita nggak gitu juga kali ya
1: bujuk ya kagak bisa begitu
0: iya beneran
1: ya ketua pemukim ini tuh Bu Yati tuh asik ya Bu Yati
0: itu
1: yang,
0: dia
1: ya kalau Bu Yati itu kalau saya deket kalau saya angkut itu
0: ya Allah
1: iya Pak Mukim kalau deket saya bawa itu ada sepanci ya
0: aduh iya udah Pak Hasan mau kirim salam buat siapa nih
1: ya itu yang tadi itu berdua terus dia banget terus selalu kompak telepon berdua pemukiman sama Bu Yati.
0: Nah sekali-sekali ajak dong Bu Hasan ikutan on air bareng napa?
1: Iya gitu ya.
0: Mana dia? Ada kagak nyonya?
1: Mana nomornya?
0: Enggak maksudnya on air bareng gitu, barengan gitu kayak apa?
1: Ya, susah saya nggak bisa pakai itu HP. Masih jadul.
0: Lah kagak maksud Aye nih. Ini teleponan berdua nih ke Pro 4 bareng-bareng kayak Pak Mukimin contohnya sama Bu Yati gitu.
1: Oke gitu.
0: Iya, mana? Nyonya mana?
1: Tuh, dia langsung nyaut aja embung ah katanya.
0: Lah, ulah gitu atuh, Ambu. Ya, cicing atuh dicoba deui atunya. Ah. Ya udah, kita enggak mau maksa dosa kita. Nanti daripada cemberut nah si nyonya, Masyaallah. Nih, ada salam dari Pak Mukaiman sama Pak Bu Yati. Apa kabar Pak Hasan? Sehat selalu ya. Bisa aja katanya begitu.
1: Alhamdulillah, Bu Yati, mungkin sehat. Aduh, benar.
0: Terus yang
1: selalu punya, setia, selalu kompas, sejalan, artinya biar tetap aja berdua siap, gitu.
0: Amin. Ada yang punya karawang. Udah
1: belum sehat ya Bu Yati ya.
0: Amin.
1: Pelanggannya biar banyak.
0: Amin.
1: Ya Bu Yati juga doa gitu.
0: Amin. Baik. Terus ada Bang Gilang di Karawang, sehat selalu ya Bang Hasan, Bang Hasan juga.
1: Amin, datang sama Hasan, kompak.
0: San.
1: Kalau dia memang Gilang, lalu dia mah kayak reporter Pro 4 itu cak kalau jadi reporter Pro 4 tak apa-apa dia.
0: Terus ada TLP, Ciongas Bogor. Alhamdulillah Bang Hasan panjang umur baru mau ditanyain on RDA.
1: Iya, TLP. Apa di kabar TLP? Ciongas. Bener ya TLP ya. Bagus kalau begitu.
0: Amin.
1: Pendapat TLP itu bagus buat semua.
0: Amazing.
1: Kalangan itu.
0: Makanya diterapin.
1: Itu tadi pendapat bagus tuh.
0: Iya. Baik.
1: Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berkah ya TLP ya.
0: Amin.
1: Pelanggannya banyak
0: amin,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Yang bikin baju sama Tepi.
0: Amin. Banyak ya. Oke, ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor paling ceria bila berkomentar itu namanya Bang Hasan. Sehat dan bahagia bersama keluarga ya katanya Pak Lutfi.
1: Amin. Sama-sama doa.
0: Siap, baik.
1: Buat yang di Tajur Halang dia biar pada sehat amin, ya.
0: Ya udah Pak Hasan, kita mau kabar berita nih, mau kirim salam buat siapa?
1: Udah buat Bang Aris
0: itu
1: Bang Gilang ya berduka cita ya Bang Gilang ya
0: amin
1: terus buat Bang Haji Ansar sama Bang Jen
0: iya
1: terus buat semua yang monitoring di kabar Jakarta
0: siap 87 kalau gitu alright.
1: Oke, Bang Wawan, matukan.
0: Salam buat Nyonya, biar tersenyum, jangan bilang embung-embung mulu.
1: Iya, itu embung-embung.
0: Iya, bye.
1: Oke,
0: siap. Semangat. 87, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sampai jam 8.
1: Abang Po, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini nyampein bahwa Mall Pelayanan Publik atau MPP DKI Jakarta bisa menjadi etalase pelayanan publik nasional karena mampu ngadirin layanan integrasi, mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan dinilai MPP DKI Jakarta telah jalanin konsep pelayanan omni-channel sebagaimana kebijakan Kementerian PAN-RB yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan melalui berbagai kanal, mulai dari tatap muka, layanan jemput bola, anjungan pelayanan mandiri hingga layanan digital. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga sport tourism termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah guna menggeliat beragam sektor ekonomi di daerah. Disampaikan bahwa secara umum ajang olahraga yang digabungi dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkualitas. Kualitas tersebut didapatin dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja, mencakup pengeluaran diantaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Astiti menyampaikan juga bahwa sport tourism juga berkaitan erat dengan kebutuhan layanan spa atau wisata kebugaran sehingga mendongkrak belanja dan ningkatin pasar tenaga kerja. Sampai dimari dulu beritanya. Ayo Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabar gini dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan, Derman Ismail dimari ya temenin sampai dengan jam 10. Dan setiap pagi biasa kita ada tema yang tematik ya, yang pastinya menunggu juga untuk Anda bisa berpartisipasi dimari. Saat ini udah ada yang ya. Saat ini tema pagi kita kali ini tak sejalan ya. Gimana tanggapannya tuh perihal tak sejalan atau enggak sepaham akan sesuatu sama orang lain nih ya. Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ade Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gilang.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kuda Wawan, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayah hargain.
1: Ya ama ayah hargain juga. Nah, perihal ini apa yang perlu kita fahami dari sudut pandangnya Bang Gilang?
2: Nih luar biasa ya udah sebenarnya tema ini tuh berat.
1: Waduh.
2: Tapi kalau kita menyikapinya dangkal, kita bisa jadi salah kaprah. Contoh begini udah.
1: Gimana?
2: Yang namanya orang baik, itu biasanya ketemu sama orang yang kurang baik. Nah, contohnya Tuhan tidak akan memvonis bahwa orang itu baik kalau tidak dipertemukan dengan orang yang tidak baik. Karena kenapa? Kalau kita hidup berjalan datar, nggak ada ujian, nggak ada godaan, kayaknya nggak indah di udara. Nah, disitulah kalau kita diuji, dipertemukan sama orang yang kurang baik, mungkin orang itu berbohong, menipu, hianat, itu is okay, nggak ada masalah.
1: No problem.
2: Itulah menggugurkan dosa-dosa kecil kita jalan mulusnya ke surga. Tapi mohon maaf, kadang begini udah.
1: Gimana?
2: Ini cerita saya ya. Saya kerja di tempat si A, gaji 200 ribu sehari. Begitu kerja di si B, gaji 100 ribu. Ya udahlah, hati kita tuh ngomong, kita butuh dikerjain. Tapi begitu ketemu orang lain, ngomong, si B mah gaji saya 200 ribu sehari. Kenapa si A itu jadi 100 ribu ya? Apa pelit apa gimana? Udah itu. Amal baiknya kita tuh gugur. Terus uang yang 100 ribu itu gak berkah. Kenapa udah? Kalau memang hati kita ikhlas, gak usah ngomong gitu. Gak usah ngomong ke orang lain. Intinya ya udah biarin aja.
1: Ngegerutu gitu ya.
2: Bener udah ngegerutu. Jadi kalau misalkan kita mau dan bersiap menerima sehari 100 ribu gak apa-apa. Berarti kan kita ikhlas. Kalau kita ngomongin ke orang, orang itu mah pelit 100 ribu. Wah udah belum ikhlas. Udah itu kita kayak semacam mau ngasih sedekah, mau ngasih amal, cuman hanya hitung-hitungan beras seliter, uang 10 ribu gak ada nilai pahalanya ke akhirat itu gitu. Udawan. Saya ada real nih gini Udawan sedikit ya, semenit. Saya punya teman Udawan, dia sarjana S1 ya. Dia ustad, ustad nih, tingkatnya ustad. Dia nikah, begitu nikah, padahal

0: biarin aja. Kita itu mau berbuat baik, mau berbuat enggak, orang baik, kalau misalkan kita dijahatin, kalau dia benar-benar baik, enggak sampai dijahatin loh. Karena kenapa? Ini udah atas jalan Allah gitu. Udah skenarionya. Cuman kita mampu enggak melewati prosesnya. Akhirnya cerai tuh udah. Cerai. Akhirnya si ustaz itu tetap dia sholat aja, jualan bubur. Ternyata begitu dia setahun dua tahun ketemu lagi istri, punya anak, sekarang buburnya buka cabang. Keren enggak tuh udah?
1: Alhamdulillah. Nah, kita mana tahu jalannya Allah ya, jalannya Tuhan, bahwa oh mungkin dengan begini ya kita lebih begini, tapi ya mungkin ya itu kita nggak ketahui, tidak ada kesabaran di situ, atau mungkin memang ya udah kagak sejalan, intinya begitu kali ya.
0: Betul, udah. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mau sejalan tapi ketemu sama orang yang tidak sejalan, akhirnya salah kaprah di situ. Nah ternyata begitu cerai kan dia malah punya anak, terus buburnya jadi bercabang. Begitu mantan istrinya dengar, kok bisa ya mantan suami gue jadi bisa buka cabang? Nah nyesel dia. Disitulah tidak bisa menikmati proses. Nah satu lagi yang terakhir, closing statementnya, bahwa orang yang diponis baik sama Allah itu, bila dijahatin orang, dihianatin orang, tetap semangat, tetap kokoh. Karena kenapa? Itu udah skenario Allah. Itu jalan lurus kita ke surga gitu. Udah biarin aja. Toh semua ada hitung-hitungannya, ada nanti kelak di akhirat. Benar loh Dawan, kita baik.
1: Iya,
0: istilahnya kita berbuat baik nggak bakalan ketuker sama sendal jepit. Kita berbuat jahat nggak bakalan ketuker sama berlian, kan kayak gitu. Lebih baik
1: dia.
0: Kita itu hatinya walaupun lumpur gitu kan, lumpur nih di berlian di dalam lumpur tetap aja itu berlian.
1: Bener.
0: Kan seperti itu doang.
1: Iya, benar. Masya Allah.
0: Luar biasa lah tema pagi ini. Mudah-mudahan semua pendengar di 24 Jakarta sehat selalu, lancar rezekinya, dan salam semangat dan sukses.
1: Dan
0: super,
1: ada
0: salam super spesialnya. Buat Pak Haji Amsar dan keluarga, dan juga Pak Lutfi Bulutfi, semoga sehat selalu, tetap tegar menjalani hidup ini. Karena kenapa? Allah tetap melindungi mereka, keluarga mereka. Karena kenapa? Pak Lutfi adalah orang super hebat, dan Pak Haji Amsar juga orang yang super tegar.
1: Dan juga Bang Gilang pun juga demikian. Dan ada sapaan juga dari Pak Lutfi nih, Bang, turut berduka cita, semoga tetap tabah dan sabar atas musibah dan cobaan dari Allah SWT ya, dari kami, Lutfi dan istri, katanya beliau.
0: Iya, sama-sama Pak Lutfi, mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya, semoga tetap sabar dengan ujian dari Allah. Seperti apapun kita tetap sabar, karena saya yakin Pak Lutfi, Pak Haji Amsar, orang-orang yang selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Lanjut lagi ada Kei Kung Jo Lamando, pagi Bang Gilang, salam sehat dan tetap semangat selalu. Betul Bang Gilang, ikhlas itu sunyi, tanpa suara, tanpa kata-kata. Jika dikatakan maka hilanglah makna dari ikhlas itu tadi. Oke, mantul buat paparannya, katanya.
0: Nah itulah Kak Kung Jo itu selalu sepakat dengan saya udah. Kak Kung Jo itu walaupun usianya udah gak muda lagi, tapi pemikirannya seperti anak muda, keren. Luar biasa buat Kak Kung Jo, semoga sehat selalu buat orang Kalimantan di sana.
1: Terus ada CEO Tyler TEPI, CEO Mas Bogor. Alhamdulillah sharing na saya pisan Bang Gilang ya, ngeharturkeun panglayatnya. Semoga Allah almarhumah berada dalam husnul khotimah ya, diampuni dosanya, diterima Allah amal ibadahnya, dilipat gandakan pahalanya, dikumpulkan bersama pendahulu yang solih dan soliha, dan ridho Allah Subhanahu wa taala.
0: Jadi intinya udawan, saya dianggap pinter cerdas itu berkat pendengar-pendengar. Mungkin pendengar bisa ngasih masukan. Ya intinya luar biasa. Pendengar yang 24 Jakarta, tinggal tunggu waktunya akan seperti apa ending kehidupan.
1: Aduh, indah pada waktunya ya.
0: Iya, mudah-mudahan indah pada waktunya buat semua benar-benar.
1: Lanjut lagi nih, ada lagi dari Pak Budi Prayitno, olahragawan tenis meja. Assalamualaikum Bang Gilang, tetap semangat, katanya.
0: Wah, luar biasa tuh olahragawan tenis meja. Semoga tetap semangat ya.
1: Lanjut lagi, Kak Kong Jo, jadi gede aja nih. Turut berduka cita ya Bang Gilang ya.
0: Iya, sama-sama. Sebenarnya lagi kurang sehat, cuman kita harus tetap semangat.
1: Iya, tetap semangat.
0: Jangan takut dalam kesedihan.
1: Benar.
0: Apalagi kita udah wawan. Wah, tambah semangat.
1: Masya Allah. Udah sarapan belum? Walaupun belum empit.
0: Belum sarapan apa-apa, cuman makan wafer aja dua.
1: Lah itu udah lumayan Bang Gilang, ya Allah.
0: Wafer dua, betulan. Terus tadi tuh saya subuh-subuh beli nasi uduk sebungkus sama risol dua.
1: Irisol, enak bener dah tuh, ya Allah. Oke, Jay, suka menyindir gitu dia ya. Belum makan, ternyata udah wafer dua sama risol lima. Nasi uduk juga. Ya udah, sehat selalu Bang Gilang.
0: Iya.
1: Semangat
0: ya. Ya intinya tetap semangat ya, insya Allah ini tema bermanfaat buat penari.

0: Transmart Jakarta. Intinya amin. Super spesialnya buat Uda Wawan, semoga diberikan kelancaran, amin, kemudahan, kesehatan banyak, dan selalu dilindungi
1: siap
0: oleh Allah dari hal-hal orang yang buruk sangka, amin, jahat, fitnah. Intinya tetap kondusif.
1: Terima buat kasih. Keluarga Uda Wawan. Siap. Ini ada lagi nih. Bentaran lagi, mohon maaf. Ade Pak Kusnadi di Pasar Rebo. Selamat pagi, sehat selalu buat Kang Gilang, Ti Abah Kusna, Kiel. Nah, tah eta teh.
0: Nah, Abah Kusna luar biasa itu, luar biasa, keren-keren. Orangnya tua tapi suaranya masih muda.
1: Uduh, lanjut lagi ada Ibu Pipin di Ciawi. Salam semangat Bang Gilang, nu anu ganteng. Hehehe katanya.
0: Salam semangat juga buat Bu Pipin, sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Terus ada Bu Retno di Bekasi. Salam Bang Gilang, lihat biasa paparannya. Jos Gandos.
0: Bu Retno juga kangen saya nggak denger paparannya Bu Retno, kemana aja nih? Salam sehat.
1: Tenang, sebentar lagi nih beliau udah mau masuk, sebentar lagi. Ini dari aura-auranya udah mulai kayaknya. Oke, baik, itu aja Bang Gilang.
0: Ya mungkin itu aja, berbagi waktu Dawan.
1: Oh ada lagi, mohon maaf. Ada Uni Linda di Kedoi. Assalamualaikum Bang Gilang, semangat selalu dan sehat selalu yo.
0: Iya, alhamdulillah. Untuk closing statementnya super spesial buat Pak Hasan Jasinga. Demikian dari Karawang Jawa Barat, Gilang Aldiansa mengabarkan. Segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke RRI 4 Jakarta dengan rekan Dermawan Ismail. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bang Gilang ya di Karawang. Sudah ada di belakangnya Bang Gilang. Wah, si Tutut. Yang pasti ditunggu untuk bisa berpartisipasi. Silakan yang mau telepon, ayo. Yang beloman mana? Mana nih? Iya, Bang Gilang dapat tanggapan bela sungkawa dari Bu Retno di Bekasi, turut berduka cita ya buat Bang Gilang. Luar biasa paparannya, pun halnya juga mendapatkan tanggapan juga ini dari sebentar dari Bu Dindin tadi ya, menyampaikan mana tadi Bu Dindin, mana sih bentaran ya yang udah masuk, bentar ya. Mana Bu Dindin tadi, kita belum baca. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ada berita duka apa Bang Gilang katanya? Iya, tadi kemarin orang tua dari Bang Gilang almarhum dan almarhumah bapak dan ibunya beliau meninggal begitu ya. Dan Bu Retno juga di Bekasi mau menyampaikan kekagumannya. Keren Bang Gilang, selalu rendah hati. Amin. Udah ada Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum Aki Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
1: Selamat pagi. How are you today Aki Adi?
2: Aku ikut bela sungkawa untuk keluarganya Bang Gilang.
1: Iya, amin.
2: Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Bang Gilang.
1: Amin ya Rob.
2: Sehat-sehat, semangat Bang Gilang,
1: semangat. Baik. Aki Adi punten, pasportnya boleh?
2: Boleh,
1: siap. 87, ya. Lakukan, laksanakan.
2: Pro 4 FM, Sumatera Budaya, Jakarta. Aye, hargain pendapatmu.
1: Itu dia, siap, baik. Aye, hargain. Kalau Aki Adi, kalau tak sejalan dalam mengambil keputusan atau ada hal-hal dalam kehidupannya, Aki Adi gimana? Apakah Aki Adi langsung langsung memutuskan seperti itu tanpa memikirkan masukan dari orang lain atau gimana?
2: Begini aja.
1: Gimana?
2: Kalau memang tidak sependapat, itu udah lumrah, Bang Wawan. Di Indonesia itu udah lumrah. Memang tidak sepaham itu udah lumrah, ya kita harus menghargai juga lah, yang tidak sepaham sama kita. Ibaratnya begini Bang Wan.
1: Kepri, gimana?
2: Kita berkendara di jalan ya, macet.
1: Iya. Yeah.
2: Kan semua orang punya sama-sama juga tuh,
1: Mau
2: kerja atau apa. Kalau kita harus kayak menyalip, ya orang lain pasti marah.
1: Iyalah.
2: Gitu. Iya, ya itulah kita harus menghargai sesama.
1: Benar.
2: Itu ya. Dari zaman revolusi juga memang ada itu.
1: Benar ya.
2: Di Pancasila udah ada itu. Iya. Saling menghargai sesama manusia. Sampai kalau kita pendapat berbeda pendapat, mm-hmm. itu apa kita nentang ya, akhirnya apa ujung-ujung perpecahan mm-hmm. gitu. Disitulah mm-hmm. kita jangan sampai ada perpecahan antara benar. Bangsa Indonesia ini.
1: Nah itu dia benar. Jangan sampai ya, walaupun memang ada permasalahan internal di bangsa kita, ada apa ya, nggak semuanya bisa di apa ya, dia realisasikan, perlu proses macam-macam ya, itu nikmati dan hargai satu sama lain gitu ya.
2: Iya gitu ya, itulah enaknya pendapatnya perpecahan itu apa, jangan sampai perpecahan, enaknya beda pendapat begitu bang.
1: Benar
2: kita nikmati aja.
1: Aduh
2: gitu.
1: Mantep, nikmat mana yang kau dustain beneran.
2: Karena kita kalau memang sama pendapatnya sama-sama lah, namanya juga orang hidup kok.
1: Beneran begitu.
2: Darah kita darah sama merah.
1: Iya, darah sama iya merah betul.
2: Tapi pendapat tentang lain.
1: Iya.
2: Emang ya udah ditakdirkan oleh Maha Kuasa.
1: Nah, gitu. Enjoy aja deh.
2: Enjoy aja.
1: Yoi.
2: Jangan kita jangan orang pendapatnya begini kita tentang, jangan
1: enggak benar. Enggak baik gitu ya. Bye. Aki Adi mau kirim salam buat siapa, Aki Adi? Ini ada salam dari Pak Lutfi. Pengalaman Aki Adi sudah tidak diragukan lagi nih dalam memilah perbedaan pilihan dan selera. Dan Aki Adi salah satu orang pemersatu salah satu orang pemersatu dalam perbedaan. Selamat berakhir pekan, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga dan orang tercinta ya Aki Adi ya.
2: Oke, terima kasih Pak Lupi. Semoga keluarga Pak Lupi sehat selalu
1: dilindungi oleh Allah SWT. Lanjut lagi ada Kak Kunjo. Assalamualaikum, Aki Adi, sehat selalu dan tetap semangat ya. Pasportnya mantap, habis sarapan nih. Mantul paparannya.
2: Kak Kunjo. Bagaimana kabar Kak Kunjo, keluargamu sehat ya Kak Kunjo ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ke keluarga.
1: Siap, baik. Aki Adi mau kirim salam buat siapa? Kintun-kintun jam saha.
2: Pandang ya. Tuh yang di Cilengsi Cipenjo. Haji Suwanda Lebak Maja Banten.
1: Oke.
2: Pak Hasan
1: yang sudah
2: mau ya.
1: Terus Aki Adi ada lagi salam dari Unilinda Yanti. Assalamualaikum Aki Adi, apa kabar? Tentu sehat-sehat ya. Saja, selalu semangat ya katanya.
2: Waalaikumsalam Ibu. Aki Adi elo-elo Ibu.
1: Elo-elo. Tapi enggak elo kalau Aki Adi enggak pernah dengerin kita ya kalau malam.
2: Oh, dengerin.
1: Apa tapi kagak pernah ikutan. Edah.
2: Masalahnya ada itu apa namanya? Masalahnya ada ya apa?
1: Ada apa tuh? Ada gitu deh. Iyalah. Iya, mudah-mudahan kalau enggak ada masalah ikutan ya.
2: Oke siap.
1: Iya siap ya, deh kalau
2: Bang gitu. Bang Jamal yang dirakas ditung.
1: Oke.
2: Pagi juga Bang Jamal.
1: Alright. Ya. Baik.
2: Terus ada Bang Wardi itu yang di mana Bang Wardi?
1: Bang Wardi di Pontianak. Udah.
2: Oh ya.
1: Udah naik. Di Pontianak.
2: Malam.
1: Iya saya.
2: Kak Kunjo udah naik belum?
1: Kak Kunjo udah naik belum? Belum. Bentaran masih dalam proses Kak Kunjo.
2: Oh Kak Kunjo naik Kak Kunjo.
1: Siap. Oke. Okay. Baik deh.
2: Untuk Dawawan.
1: Saya.
2: Semoga sehat selalu,
1: amin.
2: Sukses.
1: Amin ya Rob. Oke. Okay.
2: Sukses.
1: Baik Kak Aki, sehat terlalu ya Aki.
2: Semangat.
1: Aki. Oke.
2: 78.
1: Semangat. Siap ya. Oke. Okay. Baik Aki ya, nuhun ya Aki, sehat selalu.
2: Sami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Aki Adi udah siap ini bentarannya. Ade siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Halo, ya, terputus. Halo, waalaikumsalam. Pasportnya, halo.
4: Rompak FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Ayo maklum. Oke. Aha. Ya gitu deh, ayo lupa, ayo.
4: Putus-putus gak sih?
1: Enggak, kagak putus-putus.
4: Ayo hargai, mau jadi ayo maklumin
1: nah,
4: sih.
1: Nah, itu dia kepriwe sih.
4: Gagal fokus.
1: Gimana
4: Pak, Bang Wawan sehat?
1: Alhamdulillah, sebaliknya kepriwe, sehat kagak?
4: Alhamdulillah sehat banget. Ini kenapa ya jaringannya? Apa jaringan?
1: Ora, cakep kok nang kene, cakep.
4: Oh iya. Wawan, gimana di situ? Di sini tadi subuh-subuh disiram hujan.
1: Oh, iya, agak rintik-rintik tadi ndelok nang keluar lama, iya. Oke. Okay.
4: Udah agak lama kan enggak turun hujan.
1: Iya, benar. Jadi membasahi ya. Debu-debu. Masya Allah.
4: Terima kasih Bang Wawan nih diberikan kesempatan lo masuk.
1: Mengenai tema kepriwe ini.
4: Ya, nih temanya adalah tidak sejalan ya.
1: Iya, tak sejalan.
4: Kalau kita tidak satu pemikiran atau tidak sejalan
1: tidak
4: dengan
1: sepaham,
4: lain
1: gitu. Iya.
4: Gini Bang Wawan, saya punya pendapat sendiri ya. Jangankan dengan orang lain. Kalau diri saya nih, kadang-kadang di dalam diri sendiri aja kadang-kadang saya tuh berbeda.
1: Oh gitu ya.
4: Pendapat.
1: Bertolak
4: gitu.
1: Belakang. Retno, lu nggak boleh gini. Gua jadi gitu iya. Kayak ada.
4: Ada sisi yang berbeda di dalam diri kita sendiri kadang menyikapi sebuah kejadian atau sebuah masalah gitu. Gini-gini misalnya ada masalah A gitu ya. Sisi kanan mungkin berpikir ini aja kamu, nah, gitu kan. Sisi kiri berpikir beda lagi gitu. Akhirnya kita misalnya memutuskan apa gitu ya. Itu juga terjadi sebuah apa ya tarik ulur lah antara diri kita sendiri. Nah itu kita bayangkan bahwa perbedaan itu sangat mungkin terjadi, gitu kan.
1: Nah, apalagi
4: jadi
1: berbeda
4: pendapat,
1: ya?
4: Apalagi di luar kita gitu. Setiap kepala mempunyai pemikiran yang berbeda.
1: Benar, benar.
4: Bahkan di dalam satu keluarga saudara pun punya perbedaan pendapat sehingga terjadi. Tidak sejalan sangat mungkin. Saya tuh 8 bersaudara, tapi sama seperti itu yang saya rasakan. Tetap aja.
1: Ada ya.
4: Ada beda pendapat.
1: Sofaham,
4: betul ya. Gitu. Nah disitulah mungkin kita diberikan ujian ya oleh Allah gitu kan. Untuk bagaimana kita menyikapi itu gitu. Bagaimana kita bisa memandang suatu hal itu dari berbagai macam sudut pandang.
1: Nah kalau Bu Retno sendiri kalau misalkan tak sejalan dalam artian tidak sepemikiran itu emosi dikedepankan atau apa ya egosentrisnya di situ dimainkan atau gue nggak boleh gitu ya udahlah gue harus hargai juga walaupun itu adik kita walaupun kakak kita gitu
4: ya justru disitulah letak kemampuan kita memanage emosional kita ya kalau kita sudah mampu memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang pasti kita akan lebih bisa mengendalikan diri Bang Wawan untuk ya menghargai gitu apapun pendapat apalagi orang dewasa nih orang dewasa nih kan nggak ada yang salah
1: benar
4: menurut saya pendapat orang dewasa tuh nggak ada yang salah
1: karena
4: gitu kan
1: jam,
4: orang dewasa tuh sebenarnya sudah tahu
1: benar
4: semua hal yang benar dan
1: itu
4: yang salah
1: dia,
4: hanya mereka kadang memilih kan
1: iya jam terbang udah tinggi
4: betul.
1: Juga ya
4: iya betul iya. Kalau misalnya beda dengan anak-anak ya anak-anak mungkin karena belum tahu makanya main pisau nih misalnya karena nggak tahu kalau pisau itu tajam
1: iya.
4: Tapi kalau orang tua saya sudah memilih gitu jadi pilihan mereka pasti juga ada alasannya disitulah letaknya kita harus menghargai
1: benar.
4: Oh dia sudut pandangnya seperti itu kita hargai akhirnya dari situ kita harapkan ya kita harmonis dengan siapa saja gitu kan ya
1: okay.
4: Bukan berarti kita namanya konflik selalu ada lah
1: iya,
4: gitu. Tetapi bagaimana kita selalu bisa mengeliminir konflik di dalam kehidupan kita supaya kita hidupnya tenang
1: bener.
4: Gitu enggak banyak musuhnya kan enggak enak ya.
1: Aduh.
4: Kalau kemana-mana banyak musuh.
1: Emang, aduh. Benar dah benar. Ya apik pola.
4: Jadi kalau kita bisa lebih menghargai orang lain, mungkin orang juga pasti akan menghargai kita juga
1: bener,
4: kok itu
1: bener.
4: Kayak hukum alam lah bagaimana kita tabur tuai gitu ya.
1: Betul.
4: Seperti itu sih kalau Retno Bang Wawan.
1: Siap. Wah keren banget lah. Inyong masih yes lah ya.
4: yes lah ya.
1: Alright. Mau kirim salam buat siapa kek?
4: Salamnya buat Bang Wawan aja lah spesialnya ini.
1: Aduh,
4: terima kasih banyak.
1: Ya telurnya papat kayak kalau salamnya spesial.
4: Sudah selalu apa ya memberikan ruang ya buat semua
1: Amin.
4: Pendengar juga untuk
1: bentaran,
4: berpartisipasi.
1: Udah ada nih yang masuk nih ngirim salam anak Kakung Jo di Lamandau. Pagi Bu Retno, salam sehat selalu
4: ya,
1: dan tetap semangat nje. Betul Bu Retno, jujur
4: pagi.
1: Ada pergolakan atau perlawanan batin yang tidak mungkin bisa dihindari. Apalagi saat kudu menentukan pilihan nih yang sulit untuk diputuskan. Oke Ibu Retno, mantul buat pemaparannya. Alright.
4: Kak Kung Jo, terima kasih ya. Ini yang salah satu bikin Retno semangat ikut partisipasi tuh gitu kan.
1: Masya Allah, keren. Jadi, ya. Memberikan saling merespon ya. Iya.
4: Kak Kung Jo, sehat-sehat terus ya. Amin. Kak Kung Jo.
1: Lanjut lagi ada Bu Dindi Darmi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retno. Salam sehat selalu dan sukses bahagia. Amin katanya.
4: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sebaliknya juga ya untuk ibu ya. Selamat pagi juga.
1: Berikutnya ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Pak Iwan Santoso, selamat pagi Bu Retno. Setia Ningsih, sehat selalu ya Bu. Emang namanya Setia Ningsih? Ditambah-tambah bayi lah ya, wong abak.
4: Terus bikin bubur merah putih loh Pak.
1: Anak-anak bayi lah Pak Iwan ya. Oke, enggak apa-apa bercanda ya.
4: Salamnya salam kenal juga. Okay. Sehat selalu, selamat berlibur ya.
1: Terus ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Bu Retno semangat selalu yo.
4: Yo Uni, rencak benar Uni ini. Selamat pagi. Masa apa nih ini?
1: Oke.
4: Ya panggil tertok.
1: Enggak apa-apa. Wis enggak apa-apa, Mbok. Ya kena mena. Iya, kita saling menghargai, Mbok. Wis ora apa lah. Iya. Terus ada
4: pantes apa rumpah kok.
1: Wis pantes lah, insyaallah belajar sidik-sidik, Mbok. Inyong juga ora kadang ora pantes ya kepriwe. Terus ada maning ki, Pak Lutfi di Tajuralang Bogor. Bu Retno dapat menyatukan semua pendapat dan perbedaan dengan cara mengecilkan dan membesarkan persamaannya dalam bentuk kolaborasi.
4: Iya, benar-benar Pak Lutfi. Nice, ya. Nah, itu lagi kan sudut amazing, pandang Pak Lutfi juga luar biasa.
1: Nice, keren amazing. Banget pokoknya. Oke, lanjut lagi CEO Taylor ya, Tepi Ciamas Bogor, salam kenal ya Bu Retno, setuju mah dengan sharingan ilmunya tuh tah eta teh.
4: Epi luar biasa, mudah-mudahan sehat terus ya, jahitannya makin lancar ya.
1: Oke, tambah maning ke Pak Iwan, Primen Rika wong endi Rika Bu?
4: Iya, Pak Iwan, aku wong Kebumen.
1: Wong Kebumen. Iya. Kan enak kan ketemu kan.
4: Kalau sama Bang Wawan walaupun orang Padang tapi ngapaknya udah
1: gitu. Wilah, kepriwe inyong ngambil kursusan sampai level 8, Mbok?
4: Itu aku sampai 10 tuh udah ya 8,5 lah.
1: 8,5 ya, Masya Allah. Terima kasih. Terus ada Bu Pipin di Ciawi, salam kenal Bu Retno yang cantik.
4: Bu Pipin, Masya Allah, salam kenal juga. Ibu juga pasti cantik ya, walaupun kita belum pernah ketemu. Karena kita ibu-ibu, gak mungkin dong kita ganteng.
1: Oh my God. Oke, baik, itu aja.
4: Terima kasih banyak ini waktunya. Salam sehat semuanya. Pokoknya selamat beraktivitas. Semoga berjalan lancar semuanya ya. Dalam situasi seperti sekarang kita harus pandai-pandai tetap menghargai orang lain.
1: Itu dia yang
4: tetap
1: terpati.
4: Sehat, tetap semangat.
1: Sama-sama.
4: Dan selalu bersyukur.
1: Alright.
4: Selamat pagi.
1: Pagi. Ya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya. Oke, yang pasti ada penelpon berikutnya melalui telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam budaya Jakarta.
1: Terus?
5: Tunggu. Hargain.
1: Itu dia. Baik.
5: Tunggu saya ulang ya. Jakarta. Ayo hargain.
1: Oke.
5: Tidak sepaham gitu ya.
1: Tak sejalan. Bagaimana kalau Ayu sendiri?
5: Tak sejalan ya. Untuk kayak sama orang lain mungkin kayak apa yang disampaikan gitu ya. Maksudnya gini loh, contohnya gitu ya. Kalau kita kayak mau ngelakuin sesuatu gitu ya Bang Mawan. Terus dia mungkin idenya lain gitu ya dengan kita. Karena kita pengennya gak sama kayak dia gitu loh. Ya kalau memang idenya bagus ya apa ya. Saya lebih oke aja gitu loh. Tapi kalau idenya tidak bagus ya. Kemana ya? Kalau mengalah juga.
1: Kita juga punya punya pandangan sendiri gitu ya. Halo Ayu. Terputus ya? Oke, nggak apa-apa deh. Oke, sudah ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Authentic.
6: Mudah-mudahan gak keputus ini.
1: Otentik, otentik. Masya Allah, matur nuwun. Iya, yang pasti mohon maaf ya dengan kondisi mungkin sinyal atau bagaimana. Iya. Tapi gak apa-apa.
6: Iya, karena tadi malam habis hujan sih. Jadi mungkin ya.
1: Mungkin itu salah satu ininya ya. Oke, okay, gak apa-apa. Oke, okay, perihal tema kita kali ini.
6: Passwordnya dulu ya.
1: Passwordnya boleh lupa. Oke.
6: Okay. 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo hargai pendapatmu.
1: Oke, siap. Baik, gimana tanggapannya akan tema kali ini?
6: Ya, dari berbagai narasumber yang sudah memberikan pemaparan ya. Tadi sudah banyak sekali, ada Bang Gilang juga ya. Kalau saya sih nggak setuju dengan pendapatnya Bang Gilang. Kalau setuju kan cuma sedikit, Bang.
1: Terus?
6: Jadi kalau saya 10.
1: Bukan setuju, 10 lah tabel lebih tepat.
6: Iya, kalau setuju ya, kan cuma sedikit. Jadi dikit. Saya 10
1: gitu. Oh, ditambahin. Aja. Oh, no. Buat nopo-nopo nggih. Oke. Tapi kalau dalam kehidupan Pak Tupar sendiri menyikapi akan hal ini, apakah tipikal Pak Tupar itu mengikuti atau mengikuti arus aja, atau tetap dengan keyakinan, atau dikedepankan egosentris ya, di sini?
6: Kalau menurut pandangan saya kan, yang namanya tak sejalan itu tidak memutuskan tali silaturahim, Pak. Jadi tetap kita setiap hari ya bersama gitu, Pak. Sekarang kita contohkan aja kereta api ya. Kereta api itu kan ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta. Kan sama-sama berhenti di Jogja kan, mampir kan. Nah, yang mau ke Jakarta kan nggak mempengaruhi yang ke Bandung. Udah ke Jakarta aja, ngapain ke Bandung sih? Ah, lu ah, resik ke Bandung ah. Ya gitu kan. Kan nggak mempengaruhi gitu juga. Sedangkan yang ke Bandung juga nggak kasih pengaruh. Udah, lu ini aja. Nah, yang ke Jakarta juga nggak mengaruhi. Udah lu ke Jakarta aja lah, ngapain ke Bandung, resek lu ah gitu kan, nggak gitu juga kan. Jadi walaupun mereka beda jalan, tapi kan tetap dalam terjalin dengan satu kebersamaan. Begitu pula dengan kita, Bang.
1: Benar-benar.
6: Karena yang namanya perbedaan atau tak sejalan itu sudah semenjak sahabat Nabi ada itu, beliau sudah seperti itu, Bang.
1: Sudah
6: seperti apalagi itu, ya. Kita sebagai manusia yang derajatnya itu di bawah-bawahnya beliau. Jadi sudah lumrah lah kalau kita terjadi seperti itu. Iya, karena memang Allah itu memberikan ujian seperti itu biar kita saling mengisi, saling ada rasa asih, asuh, asah.
1: Benar, ada teposeliro ya, kata wong Jawa ya.
6: Memang seperti itu. Iya, jadi lah nanti kalau kita sepaham semua, mulus semua. Lah bagaimana bisa saling mengisi, ya kan, Bang?
1: Itu dia, bagaimana? Satu warna kayaknya kagak asik gitu ya. Tapi di sini kan, ya itu dia.
6: Sudah, itu kan sudah diatur Allah, jadi biar kita saling melengkapi, biar kita saling mengisi satu sama lain gitu, Bang.
1: Ah, cakep dah tuh itu. Itu yang penting.
6: Iya, itu.
1: Masya Allah. Oke, udah sarapan belum nih?
6: Ini baru makan roti, Bang.
1: Wih, roti. Wih, mantep.
6: Ya, biar kayak orang Belanda, biar radio.
1: Bisa aja dia. Ya udah, mau kirim salam buat siapa ini?
6: Buat tadi ya, Bang Gilang yang katanya baru berduka ya.
1: Iya, orang tua.
6: Tetap beliau semangat selalu, tadi udah ketawa ya. Emang karena Nabi kita berpesan, benar, sedih itu boleh, tapi hanya 3 hari saja. Nah, selepas 3 hari itu sudah nggak boleh sedih. Ya.
1: Harus ikhlas itulah melepaskan gitu ya.
6: Iya. Toh nanti juga kita juga menyusul kan, cuman kita belum tahu waktunya kan
1: gitu. Ya, gitu.
6: Iya. Kita imajinasikan saja. Ini kita dalam nomor antrian gitu aja, Bang. Okay. Jadi biar hati kita tenang.
1: Benar. Oke, kita tenang juga kalau udah ada sapaan dari TEPI di Ciamas Bogor. Pak Tupar, otentiknya berbeda, jangan sampai berpecah ya.
6: Oh, enggak, masih masih sama kok ini gelasnya sama kok ini.
1: Oke, lanjut lagi. Ada Kei Kung Jola Mandau. Assalamualaikum Pak Tupar, salam sehat selalu dan tetap semangat J.
6: Salam sehat selalu ya. Terima kasih. Tupar, semangat pagi.
1: Katanya Pak Tupar ada aja kalau Bang Gilang setuju, Pak Tupar 10, Kangkung 11. Mantul Pak Tupar buat pemaparannya. WK.
6: Iya, gitulah.
1: Siap. Oke, baik. Pak Tupar mau kirim salam ya buat ada salam lagi dari Bu Dindin Darmi di Bekasi. Assalamualaikum pagi Pak Tupar, salam sehat selalu dan bahagia selalu.
6: Salam sehat selalu, bahagia selalu juga Bu Dindin ya. Selamat pagi, mudah-mudahan tidak lupa sarapan.
1: Amin.
6: Ya.
1: Ada Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar?
6: Sehat-sehat
1: selalu, semangat ya.
6: Alhamdulillah, mau masuk tadi pagi keputus terus, nggak ada sinyal nih.
1: Benar, Linda ya. Siap deh kalau gitu. Ya tadi pun halnya juga Kakak Ayu di Masohi juga menyampaikan salam sehat selalu buat Pak Tupar. Mohon maaf ke Bang Wawan, sinyalnya angin lagi kencang kata di Masohi.
6: Iya.
1: Gitu. Alright, bye.
6: Ya salamnya buat semua rekan-rekan yang ada di Rumba Jakarta ya.
1: Siap.
6: Buat yang sudah masuk semuanya saja tak terkecuali buat tadi siapa tadi? Aki Hadi.
1: Aki Hadi.
6: Salam
1: Hadi
6: kenal ya.
1: Iya.
6: Buat Bang Noel KW yang tadi pagi udah masuk juga ya. Salam kenal juga. Selamat beraktivitas ya. Terus buat Bang Lawan dan semua rekan-rekan sukses selalu. Siap. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti siang Bang siapa Bang? Bang Jojo apa Bang Noel?
1: Bang Noel kalau enggak salah.
6: Oh.
1: Iya. Okay.
6: Terima kasih itu Bang Lawan.
1: Semoga
6: sukses selalu
1: ya. Oke.
6: Okay. Iya.
1: Siap. Matur nuwun. Otentik terakhir.
6: Oke, siap. Bentar ya.
1: Alright. Oke. Okay. Mantep, Paul. Oke. Okay. Jangan sampai pecah. Alright.
6: Oke, okay, tidak ya. Oke. Okay,
1: oke. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay. Baik, jelang kabar berita yang mau telepon tahan dulu ya. Sebentar saya bacakan dulu WhatsApp-nya Ade Pak Arya di Tabanan Bali ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta Aye Hargain. Ya, waalaikumsalam Dawawan. Kengken kabare? Bece-bece manten, Pak. Nggih. Bapak mau jam cemana gini dia? Oke, salam sehat dan tetap semangat. Temanya tak sejalan. Wow, kalau sudah tak sejalan baiknya belok kanan atau belok kiri. Paling kalau menurut saya nih ya, dikurangi aja berkomunikasi atau mungkin seperlunya saja berkomunikasi. Iya, udah di Bali sekarang ini lagi meriah nih, nggih, ada pesta kesenian Bali gitu pas berbarengan dengan Hari Raya Galungan. Meriah banget suasananya. Selamat bertugas sudah Wawan. Salam sehat dari Pak Arya nih, nggih. Suksma Pak Arya, selamat Hari Raya Galungan, nggih. Aha, baik. Berikut ada Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah ya. Oke, Teddy dulu juga semangat kerja di ISTN tidak sejalan yang tadi buat jadwal praktikum lab beton, tetapi selama praktek berjalan akhirnya teman-teman ujung-ujungnya menyetujui jadwal yang dibuat tadi, akhirnya berjalan dengan lancar dengan tema tidak sejalan pasport ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, makasih Bang Owen. Sama-sama Pak Teddy, salam untuk penggemar Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Oke, punya, terima kasih. Berikut ada Ibu Iren di Tangerang, kabar Jakarta. Selamat pagi Bang Owen. Pak Iren di Tangerang, bisa jadi pemarah, mudah tersinggung atau bingung, beri jeda sebentar untuk menenangkan diri. Terima kasih Bang Owan. Sama-sama. Oke, sama-sama Pak. Berikut ada Babe Mahmud Pulau Gebang. Assalamualaikum Bang Owan dari Babe Mahmud Pulau Gebang. Baik, sehat selalu dan jangan kemana-mana jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.
7: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih, Mas?
1: Lagi jualan online, Leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Abizaki, Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya, Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da da da da sayonara sak masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
2: Cerita dalam lagu.

0: Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 9.

Abang Po, kawasan terminal bus Kalideres Jakarta Barat ngelakuin pembersihan serta pengelolaan dan pemilahan sampah langsung dari sumbernya untuk mendukung konsep zero waste. Aksi bersih-bersih itu dilakuin oleh puluhan petugas gabungan dengan turut mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot dan membersihin seluruh area terminal Jumat kemarin. Selain ngelakuin penyemprotan, petugas gabungan bersama para pelaku usaha di terminal juga nyisir area untuk mengangkut sampah-sampah yang berserakan. Momen pembersihan itu juga dimanfaatin oleh pemerintah Kelurahan Kalideres untuk mendorong terminal Kalideres menjadi pelopor terminal ramah lingkungan di Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Dewan Perwakilan Daerah DPRD Jawa Timur nerima kunjungan delegasi legislatif Kota St. Petersburg, Rusia untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang pariwisata dan kebudayaan. Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafakrov nyambut baik kunjungan tersebut dan menilai langkah itu menjadi peluang memperkuat hubungan antara wilayah melalui pertukaran budaya serta pengembangan sektor wisata. Kunjungan tersebut maksudnya menjadi momen bersejarah karena menjadi salah satu kunjungan pertama legislatif luar negeri ke DPRD Jawa Timur. Rombongan St. Petersburg dipimpin langsung oleh ketuanya, Majelis Legislatif St. Petersburg, Alexander Belsky. Sampai dimari dulu beritanya, Ayo Dermawan kembali lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini. Selamat pagi yang baru bergabung ya. Dan sudah bergabung di mari ada Bu Nur Lela di Tegal. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nur Lela.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Pagi, pasportnya boleh Bu? Kepriwe?
2: Pro 4 FM, Suara yeah. Budaya Jakarta. Mm-hmm. Hargai.
1: Iya, oke. Iya, saya hargain gitu. Oke. Okay. Ya, baik. Kalau Bu Nur Lela sendiri, kalau ada hal yang nampaknya tak sejalan, tak sefaham, seperti apa menanggapinya?
2: Ya, kalau kalau sudah tak sejalan, mm-hmm. ya kita memang ya harus mengalah gitu. Mm-hmm. Tapi kan kita tidak seharusnya mengalah terus ya kan. Mm-hmm. Jadi kan permasalahannya apa dulu gitu, yeah. ya kan. Kalau hanya sepele ya kita harus maklumin lah, harus saling memaafin ya kan. Mm-hmm. Ya kalau misalnya rumah tangga nih, mm-hmm. rumah tangga kan seperti piring dan sendok ya kan, mm-hmm. selalu ting-ting-ting itu kalau sabar-sabar terus kan ya nggak mungkin, pasti iya. ada cekcok ya, namanya rumah Bener. Tangga. Tapi kalau misalnya sudah nggak tahan atau sudah nggak kuat seperti timbangannya mm-hmm. sudah abot, mm-hmm. ya kita selesaikan aja apa itu selesaikan ya kita mm-hmm. di
1: gitu. Mm-hmm. tenang kayak gitu ya. Jadi menyesuaikan aja ya.
2: Iya, kita harus menyesuaikan apa okay. permasalahan dulu. Itu dong bawaan, jangan langsung tunduk poin ya kan.
1: Iya, iya,
2: iya. Kita bisa diselesaikan dengan kepala dingin katanya ya. Kepala dingin.
1: Nah, ya kudu kalau panas nanti pecah, Mbok. Tenang ya. Oke, okay, bye.
2: Memang ya. Banyak manusia itu pasti ada permasalahan itu.
1: Mm-hmm. Benar.
2: Enggak ada. Ya kan walaupun sedikit kan mm-hmm. pasti ada lah manusia salah dan dosa ya kan. Mm-hmm. Kalau kita nggak sering sejalan mm-hmm. kita jalan satunya ya kita harus berdiskusi dulu apa harus dimusyawarahkan dulu mm-hmm. dulu gitu mm-hmm. Bang Wawan mm-hmm.
1: siap
2: kita harus sekarang mm-hmm. Allah juga memaafkan matnya ya kan, apalagi kita sebagai manusia kan. Mm-hmm. Ya intinya kita harus bukan gimana lah permasalahannya apa dulu kita selesaikan secara itu secara dulu gitu. Nanti kalau sudah memang berat bener, nggak mm-hmm. kuat bener, ya wis selesaikan wae. Di...
1: gitu ya, solusinya ya. Oke.
2: Okay. Ya iya loh, kayak gue. Yang penting bareng kawan sehat selalu ya.
1: Amin. Pada bayi karo Bu Nur Lela ya. Oke, ini anak sapaan karo Kang Kakung Jo di Lamando. Pagi Bu Nur Lela, salam sehat selalu dan tetap semangat J. Pripun kabare apik-apik Mbok?
2: Iya apik doi Kang Jo. Kang Jo semoga sehat selalu sekeluarga ya Kang Jo di Kalimantan. Iya, salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Siap,
2: ya.
1: Kalau gitu.
2: Oh. Ya sebentar lagi Bang Jojo mau mm-mm. holiday mungkin ya, mau jalan-jalan. Iya, saya aja tanpa terkecuali. Okay. Ya, semuanya pokoknya Bang Haris punya. Ya, okay.
1: Siap.
2: Bang Bapak sehat selalu.
1: Panjang
2: amin. Lancarkan rezekinya, tentunya rezeki dan barokah ya, Bang Bapak ya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Lela di Tegal ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Silakan sing yang mau nelpon. Oke, okay. Udah ada Kai Kong Jo di Limando. Assalamualaikum, selamat pagi Kai Kong Jo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
1: Pagi juga. Pasportnya Kai Kong Jo.
3: Oh, klik. Kalau

0: kita hargai. Kita hargai, Bang. Kalaupun Bang kadang-kadang ya hati ini nolak ya, tapi demi kebaikan. Demi kebaikan lo, Bang, ya. Demi kebaikan
1: kan. Ada juga enggak istilahnya white lie dalam artian Kak Kungjo, okelah. Ya udahlah karena orang yang aku cintai, ya udahlah. Ya udah aku ngikutin aja untuk yang saat ini
0: begitu. Ya makanya itu, Bang, semua itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Ya kan begitu. Demi yang kita sayangi, ya kan? Kadang-kadang kita kan bertolak belakang, Bang.
1: Iya.
0: Tapi apakah enggak ada salahnya tuh kita mengalahkan begitu? Mengalah itu indah, Bang. Mengalah. Okay. Mengalah. Kemudian indah. mengalah juga bukan dalam artian kalah, Bang, ya. Kita mengalah itu dengan cara gentleman kan begitu. Kita mengakui ya, gitu. Enggak kudu harus menang, makanya menghargai itu patut kudu dalam hidup harus kan gitu. Enggak masa kita berdebat kusir kan enggak mungkin enggak enak.
1: Capek. Ya. Enggak ada titik begitu, temunya kaitannya kita.
0: Iya, Bang.
1: Intinya gini, Bang. Emosi.
0: Iya, Bang. Kalau kita saling memahami, iya kan? Kalau perbedaan itu memang tetap ada, enak, Bang, aman gitu udah. Iya kan? Perbedaan itu memang ada kok. Memang udah diciptakan kan begitu. Ada laki, ada perempuan, ada siang malam, ada jelek kan begitu. Iya kan? Ani kata ada perbedaan pendapat itu hal yang wajar gitu loh, Bang.
1: Oke.
0: Ya, kalau mau ada penyamaan persepsi, ya udah kita kumpulan, kita rapat, kita meeting. Nah, itu baru ada penyamaan persepsi kan begitu. Tapi kalau antar per individu kayaknya enggak mungkin deh, Bang, sulit kayaknya.
1: Sulit ya.
0: Iya kan? Ya. Kan begitu juga kalau menghargai wajib, apalagi jerih payah kan seperti yang tadi kan aku berusaha untuk masuk ke 24 FM. Kemudian Bang Wan ngangkat kan berarti Bang Wan kan berarti menghargai perjuangan Kak, enggak?
1: Benar.
0: Itu contoh kecil, Bang. Iya kan?
1: Benar.
0: Iya. Kalau Bang Wan enggak menghargai, enggak mungkin.
1: Mungkin
0: jadi payah.
1: Masyaallah, itu dia saling menghargai.
0: Jadi kadang-kadang itu lagi, Bang, banyak contoh-contoh lingkungan kita nih, contoh-contoh kecil yang perlu kita. Kadang-kadang gini kita enggak ini, Bang, kita enggak peka ya, enggak jadi gitu.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Enggak sensitif,
0: enggak sensitif
1: ngono ya.
0: Enggak sensitif kata itu, bagaimana sensitif apa sensitif itu. Ya kan. Jadi intinya kalau buat kagum perbedaan itu wajar. Cuma dengan adanya perbedaan tolong jangan ditonjol-tonjolkan. Ya kan? Ada benar, ada salah itu wajar, Bang. Ya kan? Enggak ada orang benar kok tanpa ada salah. Benar. Bagaimana kita membenarkan orang itu kalau dia enggak pernah melakukan kesalahan kan begitu.
1: Nice. Ya kan? Seperti itu. Ya,
0: iya. Awalnya kebaikan kan dari keburukan dulu kan begitu.
1: Benar.
0: Iya kan? Enggak mungkin orang itu dibilang baik kalau awalnya dia baik. Enggak ada ceritanya. Dia baik karena dia pernah melakukan kesalahan kan begitu. Iya kan? Jadi pandang rendah orang yang belum buat kesalahan ataupun keburukan. Kita hargai. Intinya sebetulnya perjalanan hidup, Bang, kita masing-masing punya jatah masing-masing, Bang. Ibaratnya punya trayek masing-masing loh, Bang.
1: Ini ada
0: ke sini kan begitu.
1: Ada treknya masing-masing yang pasti. Kalau misalkan kagak sejalan, kita speak up dengan cara yang lembut. Mohon maaf, Kak Kungjo, jangan maksa saya nerima uang 50 miliar dari Kak Kungjo. Cukup saya cuma 100 ribu juga sudah cukup. Begitu kali ya. Contoh misalnya.
0: Contohnya gedean, Bang.
1: Ya, namanya kan contoh. Ya Allah. Ngomong-ngomong, Uti lagi ngapain? Udah siap masak?
0: Lagi masak.
1: Uti, standby and action.
0: Itu kan dia Pak Mita nanti mau ke belakang dulu mau masak katanya.
1: Oh ya udah enggak apa-apa. Tapi boleh diinformasikan masak apa Uti Kak Kungjo saat ini?
0: Ini baru masak baru datang nih.
1: Oh baru
0: datang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Uti. Silakan laporan masakannya.
0: Pagi hari ini.
2: Kakung tuh udah dari tadi, Bang.
1: Apa?
2: Biasa saya nya kartu sama
0: omelet.
1: Oh my god, nice.
0: Yeah, okay.
2: Masakan untuk anak Uti, Mas Rohmat itu
1: Mas minta Rahmat.
2: Masakin di
1: geng. Oh, cak bagus. Mintain apa?
0: Mie goreng.
2: Mie goreng. Goreng telur.
1: goyang-goyang.
0: Iya, goyang-goyang.
1: Terus kalau cucu-cucu pudu-pudu-pudu apalagi beda lagi?
0: Belum enggak ada datang.
2: Oh, ini cucu enggak datang, Bang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau masakan
0: nunggu-nunggu kan.
1: Oh, gitu.

0: Nunggu durian,
1: nunggu
0: durian jatuh.
1: durian, masya Allah. Kalau Uti, apa masakan buat Uti?
2: Ah, Uti sudah makan rebus-rebusan
1: Oh,
2: aja, Bang. Tadi bisa.
1: rebus-rebusan. Oke, itu Uti ya, buat Kakung Jo juga sama Mas Rahmat. Kalau buat tetonggo apa?
2: Kalau tetangga hari ini ya beda.
1: Masakan dewe-dewe.
2: Apa namanya, Bang, liburan lah kalau
1: hari Sabtu mantap, ini, Bang. Gitu ya. Yang pasti ini dia salah satu contoh. Ya, Kakung Jo, bahwa Uti adalah salah satu contoh yang memang mungkin kalau Kak Uti mau arogan atau yowes lo, Pak, harus ikuti aku sing masak lo. Oke, meneng ae misalkan begitu kan, gampang aja Uti ngasih ape gitu ya, Ti ya. Tetapi Uti menghargai sosok Kakung Jo. Oke, sing penting Kakung Jo sehat ngono, tak bikinin juga boten. Ya,
0: gitu ya. Aduh. Ini yang paling kebaikan, Bang.
2: Kakung kan enggak suka pedes.
1: Oh my god, ya udah Kakung enggak bisa ke Padang kalau gitu.
0: Iya.
2: Uti sama anak-anak Uti ini kan senang pedes, jadinya sendiri.
0: Ya, ya suka sih, Bang. Ya suka sih, Bang. Levelnya enggak ketinggian, levelnya level 1 ya, Bang.
1: Oh. Iya. Levelnya Siti ya.
0: Ya, levelnya kecil.
2: Kok mau dimana?
0: Levelnya small.
2: Namanya Kakung.
0: Little.
2: Untuk Kakung. Nanti baru Uti sama
1: gitu ya. Dipisahin istilahnya kalau beli gado-gado. Kakung Jo cabenya setengah, Uti 5 ngono ya.
0: Setengah kilo, Bang.
1: Aduh, jangan nanti bolak-balik ke belakang ya, Uti ya.
0: Setengah kan setengah kan macam-macam. Setengah mu atau setengah kilo.
2: Lombongnya satu, bawangnya yang banyak, Bang.
1: Oh,
2: bawang
1: merah. Merah. Iya, enggak apa-apa. Iya.
0: Udah terbiasa sih, Bang, enggak, Bang.
2: Yang enggak, Bang. Lambung yang banyak.
1: Waduh, setengah banyak kilo. Uti, masya Allah, kan Uti masa pertumbuhan.
0: Iya,
1: enggak ya, Uti ya.
0: Takut sedang, Bang.
1: Iya, masya Allah. Guyu ya, Uti ya.
0: Iya, Bang, alhamdulillah, Bang.
2: Kalau ada abang kan bisa
0: ngobrol. Makanya insyaallah besok kan apa enggak siaran lagi tuh minggu.
2: Minggu besok siaran enggak, Bang?
1: Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya?
0: Enggak.
1: Ya udah tunggu tanggal mainnya aja besok dengan siapa. Entar enggak surprise. Iya.
0: Bang, ini yang main Paraguay ketemu Amerika ini. Udah
1: berapa?
0: Kurang tahu, enggak dengerin kok tadi.
1: Lo kan enggak dengerin berempat dari tadi. Oh iya, sabar deh. Siap deh kalau gitu. Oke, yang pasti Kakung Jo sama Uti sehat-sehat, mau kirim salam buat siapa?
0: Salamnya buat tadi ya, buat Bu Yati sama Pak Mukimin, sehat-sehat. Kemudian tadi buat Bang Gilang, Kakung juga berduka cita dengannya untuk apa? Doa almarhum ya, Pak almarhumah, semoga beliau diterima insyaallah.
1: Amin.
0: Semoga husnul khotimah ya, Bang ya.
1: Amin.
0: Aku hanya mendoakan semoga kebaikan intinya kan ini. Inilah intinya kan kita bersilaturahmi lewat udara kan begitu. Insyaallah Allah mengabulkan kan begitu. Kemudian tadi buat Bang buat Aki Yadi juga ya yang udah nyenggol. Ya buat Pak Endang juga. Terus buat Engkong Dani tadi, Bang Aris. Bang Aris enggak bisa masuk, beliau katanya HP-nya rusak, Bang.
1: Ya Allah, iya, mudah-mudahan cepat sembuh lagi siap HP-nya. Ini ada salam dari TEP. Assalamualaikum, Kak Jo sama Uti sehat selalu ya. Oke.
0: Iya, makasih TEP.
1: Bang
0: Jo Mas ya.
1: Ada Bang Gilang juga. Assalamualaikum, Kakung Jo. Apa kabar Uti? Wah, enak banget makanannya. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah Bang Gilang. Disyukuri apa adanya, insyaallah nikmatkan bertambah kan begitu.
1: Ya. Amin. Terus ada lagi Bu Dindin di Bekasi tadi menyapa juga untuk Bu Nurlela. Assalamualaikum Bu Nurlela, salam kenal, salam sehat. Dan juga buat Kakung Jo serta Uti, sehat selalu dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih. Amin. Begitu sebaliknya Bu Dindin ya, semoga sehat selalu. Kemudian Bang Abad, Bang Adi Topan juga.
1: Terus ada lagi nih.
0: Iya.
1: Pak Budi tenis meja. Pak Budi Prayitno.
0: Budi Prayitno.
1: Iya, assalamualaikum Kakung dan Uti. Gimana cuaca di sana?
0: Alhamdulillah di sini panas, Pak. Pak Budi panas ini hari ini. Di sini kalau kadang panas banget di sini, Bang. Gitu, tapi kalau pas dingin gitu ya enggak menentu cuacanya di sini.
1: Tentu ya. Siap.
0: Iya, kemudian buat Pak Lutfi juga, Pak Lutfi. Ini dengan Pak Sudirman Sarah juga.
2: Abah Sadeli.
0: Kakak Ayu dimaksud tadi ya.
1: Iya.
0: Makasih ya tadi
1: Pak. Anginnya tadi kencang katanya gini, di sana.
2: Iya.
0: Ya, moga-moga kalau keadaan sehat ya, amin. Kakak, walaupun gimana pun. Terus kemudian buat ini siapa?
1: Siapa tuh?
2: Bang Heri sama Pak Ana.
0: Bang Heri sama Pak Ana, ada kabar beliau ke mana ini?
1: Bang Wardi, Pontianak, iya.
0: Pak Babang juga, kemudian Pak Endang, kemudian Bapak Sadli juga gak ada masuk ini. Terus buat Ibu Wigati, kemana beliau ini nggak ada kabar ini?
2: Ibu Umi.
1: Ibu Umi juga.
0: Pak Jamsar. Wigati ini Aki apa? Aki Umar.
1: Aki
0: Umar juga.
1: Terus ada Uni Linda nih, assalamualaikum Pak Ibu. Aki Adi, Kakung Jo katanya. Sehat selalu ya, semangat, salam kenal katanya Uni Linda.
0: Oke, makasih. Alhamdulillah, sehat balik ya. Iya, kemudian buat ini siapa? Buat Burto juga ya. Bunda Iin juga ada Mas Budi. Ibu Linda juga berdiri di Jembatan Besi. Utami di Lembah Depok. Iya, kemudian lupa Bang ini
1: lupa, kalau semuanya begini. Semuanya aja mungkin kalau lupa itu kan enggak ingat. Ya udah semua aja.
0: Aju Budi lupa.
1: Iya, di Pariaman.
0: Sama jadi adik
1: gitu ya.
2: Buat Bang Wawan selalu.
1: Amin, nggih, matur sembah nuwun buat Uti. Siap. Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Kunjo sama Uti ya. Oke. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Halo. Oke, terputus dan pasti ya jangan kemana-mana. Tetap di Mari di Perompat FM Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: tiga pemuda berbahaya featuring Iki Kucluk dengan KTP babe gua. Ya Allah, nih KTP babenya diapain? Ternyata buat segala sesuatunya yang agak baik. Jangan gitu juga ya. Udah ada satu penelpon mungkin ya, sebelum nanti ada udah ada nih teman kita ya, Bang Noel udah siap-siap. Bang Wan, apa katanya pengen juga sih tadi ngomong apa sih, lupa. Ayo udah deh, ada telepon dulu ya, kita angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berempat,
0: Sekian
1: Surabaya, Jakarta.
0: Ayo
1: hargai.
0: Bye. Iyo, tadi terputus-putus ya Ayu ya kaitannya.
1: Kayaknya sih putus-putus tadi ya, cuman aku mau lanjutin aja.
0: Siap. Oke.
1: Gak sejalan itu sebenarnya normal gitu ya. Dan kita sebenarnya kalau memang benar-benar tidak sejalan ya, mendingan kita harus meluruskan gitu ya Bang Wawan. Kayak model sekarang-sekarang nih gitu kan, ada yang gak sejalan gitu, banyak yang mengkritik, seharusnya ya gitulah jalan terbaik gitu ya untuk yang kita kritik tersebut.
0: Betul. Jadi, mungkin cara penyampaiannya itu, yang lebih baik gitu kali ya.
1: Iya, cara penyampaian yang lebih baik. Terus juga agar orang tersebut tidak merasa terlukai gitu ya Bang Wawan.
0: Benar. Dan lebih edukasi cara penyampaiannya.
1: Beda pendapat boleh gitu ya. Maksudnya boleh beda gitu ya. Tapi hati itu harus tetap
0: berlegowo
1: gitu lah Bang Wawan.
0: Betul, seperti itu ya. Yeah. Sebentar, Beta mau ngomong tadi. Ali ngomong tadi apa? Nona tadi ngomong, angin kencang di situ.
1: Iya, angin paling kuat ya, jadi jaringan ini katung emosi nih, jaringan bareng tuh.
0: Sabar, Be.
1: Kadang katung buka-buka WA itu akan paling lama, dia paling lelet.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus yang lama, yang lama lah, katung buat telepon begitu, akan langsung
0: Beta pikir tadi, ayo naik itu roller coaster kadang di atas, kadang di bawah, batu.
1: Iya, mana katung ganti katung, itu katung poster sulia tuh.
0: Iya, we.
1: Ada ya Allah, kata muster mantap dah.
0: Iyo, butuh sabar ya.
1: Pokoknya tetap semangat. Iya, saya tetap semangat. Pardon semua.
0: Iyo, batu. Mau baku dapa
1: pokoknya,
0: buat siapa ini?
1: Apa namanya? Kenapa Bang Wawan?
0: Iyo, mau baku dapa buat siapa tuh?
1: Iya, kita baku dapa bersama aja pada waktu singkat lah ini.
0: Iyo, batu. Masih ada satu lagi nih. Iyo.
1: Masih ada satu lagi.
0: Standby ini ada Mang Tono kata salam buat dari Mang Tono katanya dari Mang Tono.
1: Iya tadi Beta Bang Noel kalau Beta sih sapa sama-sama lah pokoknya kata salam sehat. Bang Noel so siap-siap toh.
0: Bang Noel so siap. So salam kata dari Bang Noel. Jangan lupa ya katanya ditunggu nanti ini Bang Noel punya cerita bagus ya.
1: Iya kata ada mau pergi lebar mau pergi pantai mau cari ikan nih. Barang ikan ada mahal nih. Iya juga buat sama-sama ada pendengar, mudah-mudahan selalu sehat. Salam dari Kota Masai, Maluku Tengah.
0: Ini ada Kak
1: Kunjo, tetap jaga silaturahmi perkataan sama.
0: Ada WhatsApp dari Kak Kunjo, siang Kakak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat Alhamdulillah bisa masuk juga walaupun
1: pokoknya selalu sehat, walaupun angin kuat, angin ribut kan selalu ketemu semangat.
0: Betul, terus ada lagi Mace Dindin. Mace Dindin di Bekasi. Assalamualaikum pagi. Ayu
1: bukan Mace,
0: apa kabar?
1: Kalau katong panggil itu Usi.
0: Oh iya Usi. Iyo Mace kalau dia. Iyo lain tempat ya. Iyo Usi, Usi Dindin ya atau Ibu Dindin. Pagi katanya semoga sehat selalu dan bahagia ya. Amin.
1: Iya, terima kasih. Kakak, kita panggil kakak juga atau barang lebih tua dari Beta dan kakak sama warga yang lebih tua.
0: Iyo batu Ibu Dindin.
1: Yaudah bersama juga Bang Wawan nih.
0: Ada lagi nih.
1: Semangat,
0: sebentar, masih ada nih Pak Budi masih ngetik ini masuk ini kata sebentar. Beta lihat dulu mana di Pak Budi ini. Assalamualaikum Kak Ayu, hari ini mau masak apa katanya?
1: Hari ini katong nih beli ikan ikan asar cuma ada ngopi bacari mau menjala ikan kalau di sini belinya mencari ikan. Ada kan lagu lah hari-hari menjala ikan menjala.

0: Oke,
1: Iya,
0: baik.
1: bagus saya
0: Yo,
1: Dankelai.
0: dan
1: Selamat pagi,
0: Kilai. Yo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, penelpon terakhir ada Mang Tono. Tapi sebelumnya, sebelum Mang Tono hadir, katanya Bu Hayati sama Pak Mukimin salam buat Kakak Ayu. Assalamualaikum, Mang Tono. Mohon maaf, terima kasih udah menunggu. Gimana, Mang Tono? Pasportnya dulu, Mang Tono. Iya.
2: Bang Ay, Mang Ayu, selamat tuh.
0: Mantap.
2: Beta. Beta baru pengen kenal.
0: Oke, Mang Tono, pasportnya dulu boleh?
2: Pasportnya dulu. Ya. Apa tadi, Bang?
0: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Oh itu sih, nggak lupa. Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Nah, temanya?
0: Temanya lalu, Pak Dato. Tadi apa? Ayah hargain gitu.
2: Hari-hari okay. Baru buka.
0: Oh ya Allah, baru buka. Masya
2: Allah. Baru buka, beta.
0: Oh begitu ya. Baik, kalau perihal tema kita kali ini yaitu tak sejalan atau tak sepaham, tidak sepemikiran. Apa yang Mang Tono lakuin?
2: Kalau tidak sejalan dengan pasangan atau teman apa?
0: Siapapun juga.
2: Gini itu. Kita sebagai manusia ini, bang Kamawan, hargai dulu
0: pendapat
2: dia, hargai. Kalau memang tidak sejalan, kita coba kalau kita punya usul seperti ini, cocok nggak? Jangan, jadi jangan punya orang itu langsung di cut gitu, jangan, nggak boleh.
0: Beneran, Datu.
2: Biar enak di hatinya. Gimana kalau saya punya pilihan lain seperti ini. Misalkan, kalau dia memang tetap kekeh, ya monggo, ya kan gitu.
0: Kita ngalah
2: aja.
0: Iya begitu ya. Oke, atau menjauh gitu.
2: Apalagi kalau yang kalau yang punya peran awal di pihak beliau misalkan. Tapi kita kalau punya ide boleh diutarakan biar kita nggak gedek gitu pikiran kita
0: beneran,
2: gitu kan.
0: Beneran.
2: Kita utarakan dulu gitu bahwa.
0: Iya, siap-siap kalau
2: tetap.
0: Oke. Okay.
2: Ya, acara dia atau modelnya pengubah aja. Gitu aja. Jadi jangan diambil pusing lah yang
0: bener,
2: begitu mah,
0: kawan. Jangan terlalu mendalam bener deh ya, gitu ya. Alright, bye. Mang Tono, ade salam dari Kaikung Jawa. Pagi, Mang Tono, salam sehat selalu dan tetap semangat ya.
2: Salam sama-sama.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya.
0: Ketahuan, katanya ketahuan kalau Mang Tono tadi kagak nyimak ya. WK. Mang Tono tadi, ketahuan.
2: Tadi ceritanya lagi ke kota tua. Ada anak bos saya minta diantar ke kota tua sampai ke keregetan pengen nyalain, dia nyetel lagu soalnya. Nyetel lagu dari YouTube, dari Bluetooth. Jadi ada umurnya dia gak enak orang pakai Bluetooth.
0: Benar sekali.
2: Pas baru dibuka udah di temanya yang belum mati.
0: Baik. Terus ada Bu Dindin, pagi Mang Tono. Iya, dari Bu Dindin, pagi Mang Tono, sehat selalu katanya.
2: Sehat selalu sama-sama Bu Dindin, semangat tetap ya.
0: Siap, baik. Oke, Mang Tono.
2: Komunikasi ada masuk mungkin yang lain tuh.
0: Iya, buat kirim salam buat siapa, Mang Tono? Mohon maaf, waktu kita sangat terbatas, Mang Tono.
2: Komunikasi buat ini. Mungkin Mang Pak Endang tuh mungkin monitor atau enggak? Ayadi. Nah, ada yang suka monitor tuh pas kesepuhan kita tuh. Kesepuhan kita tuh di apa namanya?
0: Dimana?
2: Itu di Gunung Sahari kawan. Di Gunung Sahari sama yang di Pasar Bo itu walaupun dia acara Sunda monitor tapi dia acara pagi pasti monitor juga.
0: Bener.
2: Tuh, gitu banana.
0: Siap.
2: Bakusna itu mah Bakusna kalau di sini ya. Itu selalu yang monitor.
0: Siap.
2: Salam semuanya dah.
0: Salam semua. Okay.
2: Bang Wawan, sehat selalu. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tono itu adalah penelpon terakhir kita di kebersamaan kita. Yang pastinya berbicara masalah tidak sepaham, tidak sejalan atau sinonim apapun itu, setiap orang mempunyai visi misi dan mempunyai apa ya masukannya masing-masing. Seperti halnya teman Aye nih, Bang Noel. Apa kabar, Bang Noel?
1: Apa kabar Bang Noel? Alhamdulillah, Ayu juga baik nih.
0: Ya. Nah, sedikit aja Bang Noel, ini kaitannya dengan tema nih. Kagak sepaham, kagak sejalan. Kalau tanggapan Bang Noel untuk menyiasatinya gimana?
1: Kagak itu? Boleh banyak nih, biar Bang Noel di sini terus nih.
0: Ya, suka tikat. Gimana Bang?
1: Iya, nggak sepaham ya, namanya beda paham ya, atau selisih paham sama orang lain ya biasa lah ya. Oh, kita pokoknya yang penting tetap menghargai orang lain, pendapat orang lain. Betul. Dan kita juga mesti ibaratnya kalau bahasa Jawa tuh legowo. Benar. Jadi kalau pendapat orang lain mungkin lebih benar ya di mata orang lain daripada pendapat kita, ya udah legowo aja. Berarti legowo mungkin aja. Di mata orang banyak pendapat dia yang terbaik.
0: Gitu. Itu ya. Itu dia. Paling ya dalam hidup ini memang itu dia, ada yang tinggi, ada yang pendek, benar. Ada yang gemuk, ada yang kecil, seperti itu. Apapun itu kita harus, kata orang sono, respect each other kan.
1: Respect each other.
0: Oh my god.
1: Makin siang makin ngelantur nih Bang Lawan. Udah ngantuk apa-apa. Kayaknya nih.
0: Aduh, enggak juga sih. Semangat sih kita.
1: Oh, semangat ya.
0: Tapi enggak enak doang masalahnya.
1: Oh, gitu.
0: Singgasana kudu harus Bang Noel.
1: Enggak apa-apa. Kita kan mesti berbagi sama orang lain ya. Kalau Bang Lawan mau duduk di situ lagi enggak masalah.
0: Jangan. Oke deh. Sangkanya gitu.
1: Iya, siap.
0: Nanti kapan-kapan kita siaran bareng lagi ya.
1: Siap, kita tunggu pokoknya.
0: Siap, 87 kalau gitu dah. Siap Bang Noel, nanti sampai dengan jam?
1: Jam 3 aja, gak usah lama-lama. Udah lama itu.
0: Ya Allah, sabar ya. Tetap semangat selalu. Ya, itu tadi Abang Poncang Cinya, Babe, Bang Noel. Abis ini akan temenin sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, ayo Bang Wan, kudu pamit. Mohon maaf banget ya, kalau ada di salah-salah ucap yang mungkin hati bikin gedek, bikin kesel ya. Mohon maaf ya. Walaupun mungkin kita kagak sepaham, kagak sejalan, tetap kita saling menghargai. Keywordnya seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Delita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agatha.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Poncang Sinyak Babe, ketemu lagi nih bareng ayah. Dari kemarin ketemu terus kita. Semoga gak bosen ya Bang Po ya. Pokoknya sama ayah Bang Noel Dimari nemenin Abang Po di hari Sabtu weekend ini nih, di siang hari sampai nanti jam 3 sore. Biar mungkin kalau Abang Po lagi nyantai-nyantai aja di rumah, atau yang lagi beraktivitas, bahkan yang mungkin lagi kerja gitu ya di weekend ini di hari Sabtu, pokoknya tetap semangat dah buat Abang Po. Yang namanya nyari rezeki kagak boleh lemes-lemesan gitu ya. Biar anak istri di rumah juga seneng gitu, bapaknya pulang bawa rezeki. Oke, jadi kita bakal dari jam 10 sampai jam 1 waktu Indonesia Barat nanti ya, bakal di Jakarta Punya Cerita tentunya Bang Po ya. Dan di jam 1 sampai jam 3 nanti kita bakal bawain tema. Nah, tema obrolannya apa? Nanti deh ya, ditunggu. Pokoknya tetap pantengin terus 104 FM Suara Budaya Jakarta.

0: alat musik khas suku Dayak.
1: Ada kenong orang lagi sedih, ada kenong orang lagi bahagia, ada kenong orang lagi romantis.
0: Kalimantan Tengah adalah provinsi yang kaya akan budaya. Salah satunya ialah alat musik khas suku Dayak, Kang Kanum. Ini merupakan alat musik atau sejenis instrumen yang di Jawa disebut kenong. Wilson, budayawan Kalimantan Tengah, mengatakan Kang Kanum atau kenong biasanya terdiri dari 4 jenis.
1: Kenong itu ada 4. Ada jenis kenong yang terbuat dari besi metal disebut gangsa, itu ya gong berukuran kecil. Ada juga yang terbuat dari plat besi, ada juga terbuat dari kayu tampang, kayu bengkirai, ada juga

0: Oh yeah.
1: Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana siapa pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur,
2: yeay, nenek juga tahu.
1: Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi kita?

Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, di Jakarta Pusat nih terpantau cuacanya cukup berawan ya. Tadi waktu ayah berangkat juga sempat gerimis-gerimis manja tuh ya. Cuman untungnya belum deres ya, dan juga udah sampai di kantor airnya kayaknya panas lagi tuh di luar. Dan ayah juga mau informasi ini buat Abang Po ya, atau bacain informasi dari BMKG mengenai prediksi cuaca buat hari Sabtu 13 Juni hari ini. Jadi dikutip dari laman resmi BMKG ya, pada pagi hari cuaca cerah berawan bakal menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan meluas menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Barat. Sementara Jakarta Selatan nih bakal diguyur hujan ringan dan Jakarta Timur bakal dinaungi awan sampai siang. Menjelang sore nih Abang Po ya, yang mau beraktivitas juga nanti sore, cuaca berawan bakal beralih menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Kondisi ini diperkirakan bertahan sampai nanti malam nih Abang Po. Dan BMKG memperkirakan cuaca berawan pada malam hari masih akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Timur. Untuk suhu udara hari ini berkisar 26-30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59-86%. Jadi buat Abang Po yang punya agenda hari ini, entah itu ketemu saudara, ketemu teman, dan mungkin mau jalan-jalan bareng keluarga ya, tetap dipantau terus di websitenya BMKG ya untuk update cuaca hari ini.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI. Yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya, biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, MRT Jakarta nih besok di hari Minggu ya, terutama untuk mendukung Jakarta International Marathon 2026 dan juga sejalan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nih tahun 2026 tentang penyediaan layanan perkereta apian dalam rangka mendukung event Jakarta International Marathon pada 14 Juni 2026. MRT Jakarta akan mulai beroperasi lebih awal, yaitu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Adapun keberangkatan kereta pertama pada 14 Juni mendatang adalah sebagai berikut ya Bang Po. Dari stasiun Blok M BCA menuju stasiun Bundaran HI Bank Jakarta pukul 4.05 waktu Indonesia Barat. Dari stasiun Lebak Bulus BSI menuju stasiun Bundaran HI Bank Jakarta pukul 4.07 waktu Indonesia Barat. Dan dari stasiun Bundaran HI Bank Jakarta menuju stasiun Lebak Bulus BSI pukul 4.08 waktu Indonesia Barat. Dan buat Abang Po nih ya, barangkali ada yang salah satu peserta atau yang ikut berpartisipasi dalam Jakarta International Marathon, ini bakal diberlakukan tarif gratis khusus peserta Jakarta International Marathon di hari tersebut dengan menunjukkan barcode identitas bersama atau BIB kepada petugas di passenger gate. Jadi Abang Po yang ikutan di Jakarta International Marathon nih bisa menggunakan MRT ini secara gratis ya. Tapi khusus buat peserta aja, buat yang lain mah tetap bayar gitu ya.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh.
1: Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
2: Udah, di mari aja.

0: Eh Ling Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ade-ade aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

Propat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po yang besok belum punya agenda nih ya, barangkali weekend bingung mau kemana. Nih ya informasi ini, besok bakal ada festival yang menarik banget, terutama buat Abang Po yang demen soal tanaman dah ya, tentang bunga gitu atau flower. Jadi besok ya Bang Po ya, 14 Juni 2026 tuh bakal ada yang namanya Flower Parade dan Bazar UMKM. Jadi parade mobil hias bunga bakal melintasi kawasan Pasar Bunga Rawabelong dan Kemanggisan sebagai simbol kebangkitan kawasan florikultura di Jakarta. Masyarakat bisa menyaksikan parade secara terbuka, berfoto bersama dengan kendaraan hias, serta mengunjungi Bazar Bunga yang menghadirkan para pedagang lokal. Kehadiran festival ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang usaha yang lebih luas bagi para pelaku UMKM di sekitar kawasan. Parade ini juga menjadi representasi nyata dari kolaborasi Pentahelix yang menyatukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media demi menciptakan dampak sosial ekonomi yang berkelanjutan. Nah, jadi buat Abang Po nih, yang hari minggunya gabut gitu ya, atau nggak ada kerjaan, pengen jalan-jalan keluar, pengen lihat yang ijo-ijo sama warna-warni bunga gitu, boleh banget buat datang besok di hari Minggu di jam 1 siang sampai jam setengah 6 sore tuh. Bakal ada parade bunga ya, keliling di sekitaran Kemanggisan dan Rawabelong. Dan untuk dihimbau juga buat Abang Po yang mungkin melewati area tersebut ya, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan International Flower Festival, bakal diberlakuin rekayasa lalu lintas nih di sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Minggu 14 Juni besok. Dan bagi masyarakat yang bakal melintas di sekitar lokasi kegiatan, dihimbau untuk memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas yang berlaku, menyesuaikan rute perjalanan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan perjalanan semua pengguna jalan. Nah, buat rutenya mana aja, Abang Bok bisa langsung buka nih di Instagramnya di Sub DKI Jakarta.

Abang Mpo, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang ditelan zaman.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin meresmikan outlet Disability Inclusion Food Chicken di Taman Ismail Marzuki atau Tim Menteng pada Jumat kemarin. Outlet kuliner yang mempekerjakan penyandang disabilitas ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Jakarta Pusat, PT Jakpro, dan Basnas Basis DKI Jakarta. Menurut Arifin, kehadiran DIAF Chicken di Tim ini merupakan wadah kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Penyandang tunarungu didampingi satu orang non-disabilitas yang bertugas di outlet ini membuktikan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan. Ia menambahkan pihaknya berkomitmen terus mendukung program pemberdayaan melibatkan penyandang disabilitas, serta optimis DIAF Chicken akan menjadi model usaha sosial yang berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga atau sport tourism termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah guna menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Asisten Deputi Event Nasional Kementerian Pariwisata Nikomang Ayu Astiti menyampaikan, secara umum ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Astiti menambahkan, sport tourism juga berkaitan erat dengan kebutuhan layanan spa dan wisata kebugaran sehingga mendongkrak belanja dan meningkatkan pasar tenaga kerja. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari yang bakal menin weekend Abang Po sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan yang namanya Jakarta tuh emang gak abis-abis ya Bang Po untuk berbenah gitu, untuk memberikan pelayanan terbaik dan juga menjadi kota yang lebih maju tentunya, dan percontohan buat semua kota yang ada di Indonesia. Termasuk salah satunya pembangunan yang satu ini nih, Jembatan Donat Duku Atas, yang bakal mulai dibangun 22 Juni 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Dan untuk tanggal 21 sampai 22 Juni ini bakal dimulai yang namanya groundbreaking, atau kayak semacam pembebasan lahan gitulah ya, atau diratain dulu biar bisa diadain pembangunan di situ. Kemudian selain bentuknya yang unik ya Bang Po ya, karena seperti donat gitu, ini fungsi utamanya tuh menghubungkan berbagai moda transportasi dalam satu kawasan transit. Misalnya kayak ada stasiun Sudirman nih, bisa langsung tuh dari Duku Atas juga bisa, Tamrin 9, stasiun BNI City. Kemudian juga ada yang namanya Future LRT Jakarta Station gitu. Jadi jembatan donat Duku Atas ini bukan sekedar jembatan biasa, tapi solusi biar berbagai moda transportasi itu bisa nyambung dalam satu kawasan, dan tentunya lebih praktis, lebih cepat, dan pastinya semua bakal ngerasa lebih nyaman gitu. Jadi dari stasiun satu ke stasiun yang lain tuh gak perlu nyebrang jalan, gak perlu jalan kaki yang terlalu jauh, udah terhubung langsung sama jembatan donat Duku Atas ini nantinya. Jadi buat Abang Po gak bakal kepanasan lagi dah nanti.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Promat FM Surabaya Jakarta. Masih ngomongin soal pembangunan di Jakarta ya Bang Po ya. Emang gak ada habisnya dah, di mana-mana ada pembangunan, perbaikan dan segala macam lah ya. Tiap hari kita temuin di jalan pun, waktu kita pulang kerja juga banyak banget tuh yang tempat-tempat atau jalan raya yang ditutupin sama seng gitu ya. Sedang ada pembangunan gitu. Dan salah satunya ada juga di Jakarta Utara nih Abang Po, dari Dinas SDA dan juga Kota Jakarta Utara itu lagi ngebangun yang namanya polder. Lokasi tepatnya sih ada di Ancol ya, Jakarta Utara. Dan untuk pembangunan ini terus dipercepat ya Bang Po ya, sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk banjir terutama di daerah Jakarta Utara itu kan memang nggak cuma dipengaruhi oleh penyumbatan saluran, tapi juga dipengaruhi oleh naik turunnya pasang laut gitu ya, atau kalau bahasa ininya rob gitu. Jadi emang pembangunan polder Ancol ini juga penting biar semakin bisa menanggulangi ataupun mencegah yang namanya banjir. Dengan peningkatan kapasitas pompa dan penataan saluran air, aliran air diharapkan menjadi lebih lancar sehingga membantu mengurangi genangan saat curah hujan tinggi gitu tentunya. Dan buat Abang Po yang mungkin belum tahu ya fungsi atau dari kegunaan polder itu, jadi fungsi utama polder itu adalah sebagai sistem tata air tertutup untuk mengendalikan banjir dan juga genangan air di kawasan dataran rendah atau di bawah permukaan laut. Jadi polder itu bekerja dengan cara mengisolasi wilayah tertentu dari air luar, kayak banjir sungai atau pasang air laut, kemudian menggunakan tanggul dan mengatur volume airnya biar yang ada di dalam polder atau di tanggul tersebut tuh keluar gitu, alirannya semakin lancar, nggak cuma menggenang di satu tempat aja gitu Abang Po. Dan kalau memang udah jadi ya Bang Po ya, nanti jangan buat berenang gitu ya Bang Po.

Cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loco.

0: Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Tanjung Perak ya, salah satu pelabuhan yang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia yang terletak di Surabaya Utara, Jawa Timur ya Bang Po ya. Dan tentunya pelabuhan Tanjung Perak ini punya sejarah yang panjang dalam logistik yang terutama untuk keluar masuknya barang secara internasional gitu ya di Indonesia. Dan memang ngomongin sejarah panjang, di Jakarta juga punya nih salah satu kebudayaan yang punya sejarah panjang banget nih ya Bang Po, yaitu ondel-ondel. Jadi kesenian ondel-ondel ini emang sering kita jumpai sih ya di jalan dengan iringan musik tanjidor maupun gambang kromong. Tapi kalau ngomongin soal kesenian yang satu ini tuh emang punya sejarah panjang dan kepercayaannya tersendiri nih ya Bang Po. Jadi katanya sih ondel-ondel tuh udah ada sejak tahun 1602 dan dipercaya sebagai simbol leluhur untuk menjaga masyarakat pada saat itu. Karena konon katanya nih, dan juga fakta menarik, itu ondel-ondel awalnya dipercaya dapat mengusir roh jahat Abang Po. Karena pengaruh adat Cina dan Arab yang masuk ke daerah Jakarta di masa lalu, orang Betawi kuno tuh percaya ondel-ondel dapat menangkal kejahatan. Jadi patung kesenian raksasa yang berukuran 2,5 meter ini awalnya rupanya fungsinya untuk mengusir setan atau makhluk halus yang mengganggu masyarakat. Biasanya sih untuk ondel-ondel sekarang ya, itu biasanya ditampilkan pada suatu acara hajatan, dimaksudkan untuk melindungi para tamu dari berbagai kekuatan jahat. Dan ondel-ondel dipercaya mewakili roh baik untuk mengawasi masyarakat pada masa itu. Kemudian ada juga warna pada wajah ondel-ondel tuh punya filosofinya sendiri ternyata Bang Po. Warna merah pada ondel-ondel laki-laki mengartikan simbol dari roh jahat. Biasanya ondel-ondel laki-laki digambarkan berkumis dan memiliki wajah yang sangar. Sedangkan untuk wajah ondel-ondel perempuan berwarna atau memiliki warna putih yang menandakan simbol kebaikan untuk melindungi masyarakat. Dan untuk pembuatan ondel-ondel sendiri ya Bang Po ya, biasanya itu dibuat dari bambu setinggi 2,5 meter dengan diameter 80 cm dan dalam proses pembuatannya harus ada ritual khusus terlebih dahulu. Dan sosok yang membuatnya nih harus menyiapkan sesajen seperti kemenyan dan juga kembang tujuh rupa agar tidak dipengaruhi roh jahat. Setelah itu barulah ondel-ondel dibuat dengan anyaman bambu untuk membuat tubuh dengan cangkak yang berongga. Untuk wajahnya sendiri diukir dari kayu ya Bang Po ya. Pakaiannya yang digunakan biasanya berwarna cerah seperti layaknya seorang suami istri yang sedang menikah berdasarkan adat Betawi. Dan untuk ondel-ondel di zaman sekarang ya, terutama di tahun 1977, Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada waktu itu tuh mengubah fungsi kesenian ondel-ondel. Oleh karena itu saat ini biasanya ondel-ondel digunakan untuk mengiringi suatu perayaan yang meriah. Dan juga ondel-ondel digunakan untuk menyambut tamu pada acara hajatan disertai iringan musik. Bahkan sekarang seringkali terlihat kesenian ondel-ondel tuh di pinggir jalan serta dijadikan banyak orang untuk sebagai sumber mata pencaharian. Nah kalau menurut Abang Po sendiri nih, kan biasanya ada pro kontra tuh antara orang yang mencari nafkah kayak di pinggir jalan dengan orang-orang yang memang sangat mengapresiasi kesenian atau kebudayaan. Kalau Abang Po sendiri gimana pendapatnya? Ondel-ondel dipakai untuk sebagai mata pencaharian yang biasanya keliling ke rumah-rumah warga dan juga di pinggir jalan raya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang biasanya suka main ke daerah-daerah ataupun tempat yang punya kesenian ataupun sejarah mengenai kebudayaan gitu ya. Ini jadi salah satu rekomendasi nih Abang Po ya, yang udah lama banget ada dan udah terkenal banget nih, yaitu ada kawasan Setu Babakan ya, singkatnya dikenal dengan Setu Babakan. Dan juga buat para pelancong dan juga Abang Po tuh dapat berwisata edukasi dengan mengenal lebih lanjut budaya suku Betawi. Dan ada apa aja di dalamnya nih, ayo bacain ya, dikutip dari Detik Travel nih Abang Po. Abang Po bisa di Setu Babakan tuh belajar budaya di Museum Betawi. Terdapat sebuah museum di perkampungan budaya Betawi yang satu ini. Dan di sana Abang Po juga bisa mengetahui kebudayaan Betawi secara lengkap dari berbagai koleksi yang diperkenalkan dan juga menemukan informasi sejarah, kuliner khas, senjata tradisional, alat musik, tradisi budaya, sampai pakaian, dekorasi, dan rumah adat lengkap semuanya yang ada di sana ya. Dan untuk tujuan edukasi, beberapa tokoh legendaris Betawi juga menghibahkan memorabilia seperti topeng Bapak Jantuk yang kerap digunakan oleh seniman Haji Bokir. Kemudian Abang Po juga bisa menonton penampilan kesenian tradisional. Jadi pegelaran kesenian tradisional itu rutin diadakan setiap akhir pekan ya di Setu Babakan. Kesenian yang ditampilkan tentunya meliputi tarian, teater, pertunjukan ondel-ondel, sampai rebana, gambus, dan juga musik gambang kromong. Acara budaya lainnya juga biasa digelar pada momentum acara tertentu ya, seperti hari ulang tahun Kota Jakarta, penampilan dan acara-acara yang lainnya. Dan tentunya acara tersebut tuh diselenggarakan dengan melibatkan pegiat seni dan warga setempat. Kemudian ada juga di Setu Babakan nih workshop dan pengenalan budaya. Abang Po bisa lihat-lihat atau menikmati hasil karya dari para pengrajin ya mengenai pengenalan budaya Betawi. Dan untuk kegiatannya gak cuman mencakup kegiatan tentang pembuatan barang-barang yang biasa kita temui ya, kayak ondel-ondel kemudian dan yang lain-lain, tapi juga bisa nemuin kuliner khas seperti bir peletok, kemudian bisa juga belajar alat musik tradisional, sampai pembuatan ondel-ondel pun yang merupakan ikon Betawi tuh bisa Abang Po lihat nih di sini nih. Dengan workshop ini sih diharapin adat dan budaya tradisional Betawi kian dikenal buat seluruh orang gitu. Dan Abang Po selain untuk mengenalkan kesenian atau kebudayaan Betawi ya, Abang Po juga bisa nyantai ataupun menikmati wisata agro di Setu Babakan ya. Abang Po bakal diajak mengeksplor pohon-pohon dan juga buah-buah khas Betawi yang ditanam di pelataran dan halaman rumah-rumah penduduk nih. Untuk jenis tanamannya banyak banget nih, ada kecapi, jamblang, buni, cempedak, kemudian ada nangka dan masih banyak yang lainnya lah. Dan Abang Po kalau misal ngajak anak kecil gitu ya, bisa banget diajak untuk yang namanya keliling danau gitu. Di sana tuh ada dua danau ya, atau dua setu yang dijadikan tempat wisata air. Abang Po bisa menjajal wahana sepeda air dan perahu naga yang berkeliling danau. Dan untuk menaiki wahana air ini, Abang Po gak perlu mengeluarkan biaya ya, jadi gratis. Dan masih banyak banget nih untuk wisata yang bisa Abang Po lakuin di Setu Babakan gitu. Jadi daripada gabut ya di rumah, boleh banget buat mampir dan mengenalkan budaya Betawi ke anak Abang Po atau mungkin ke keponakan, ke cucu dan lain-lain, biar lebih mengenal budaya Betawi lagi. Jadi kalau Abang Po sendiri kapan nih terakhir main-main ke Setu Babakan?

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

0: Kabar Brite jam 12.
1: Abang Po, kelompok kerja 3 tim penggerak PKK Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin panen sebanyak 8 lebih kilogram kangkung di lahan urban farming kantor kelurahan setempat. Lurah Tanjung Duren Selatan, Indri Prawiji, menjelaskan kegiatan panen ini melibatkan jajaran kelurahan, Gul Karmat, Satpol PP, dan juga TP PKK Kecamatan Grogol Petamburan. Menurut Wiji, aktivitas urban farming di halaman kantornya bukan sekedar memanfaatkan lahan terbatas, tapi juga jadi percontohan bagi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, melaksanakan program InJourney Airports Community Upskilling for Aviation atau Pojok Budaya dalam rangka mendukung pelestarian budaya daerah. General Manager Bandara Lombok, Aidil Philip Julian di Lombok Tengah Jumat kemarin mengatakan, program itu merupakan bentuk dukungan InJourney terhadap Asta Cita ke-8, yaitu memperkuat harmoni kehidupan yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan bangsa. Program itu merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap pelestarian seni dan budaya daerah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: berangkat ke kota Solo. Nah, di sana itu ada tradisi yang namanya wedangan. Malam minggu tuh waktunya ngobrol ngalur ngidul ditemenin sama teh nas gitel alias panas legit kental. Menurut Disbud Bar Solo, wedangan udah jadi gaya hidup lintas generasi nih kalau malam mingguan di sana, Bang Po. Jadi biar wedangnya makin anget, kita kasih aja nih remix etnik yang bikin jos gandos.
1: Badendang, bagoya.

ibu-ibu kemana lagi kalau bukan ke pasar Semawis di kawasan Pecinan Abang Po. Nah, ini adalah pusat kuliner legendaris yang cuma buka pas di akhir pekan doang, guys. Dari pisang plenet sampai jamu tradisional, semuanya ada di sana. Ke Semarang nyari lumpia, mampirnya ke rumah Mpok Mumun. Gak usah sedih kagak punya dia, mending dengerin musik biar gak ngelamun. Tetap di sini di Badai Dangbang Goyang, ada di Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

satu ini bawaannya pengen nyanyi. Re, ayo re, melaku-melaku neng tunjungan. Nah, re-re Surabaya kalau malam minggu tuh punya ritual suci abang po dalam tanda kutip. Namanya cangkrukan. Duduk di warkop, pesen kopi STMJ, main game bareng, atau sekedar adu guyonan. Nah, studi dari UNER ini bilang kalau cangkrukan ini bentuk kataris dari penatnya kota industri. Ya, kalau istilah kerennya mah ngateli alias nganggur tapi elegan. Nah, biar cangkrunganmu makin membara, ini nih lagu remix berikutnya buat abang po. Oh, no, no.

yaitu ke Paris Van Java, guys. Anak muda Bandung mah kalau malam minggu suka banget street hanging alias nongkrong di sepanjang trotoar Dago atau Asia Afrika. Nah, menurut data di Disparbud Bandung mencatat kalau misalnya area ini jadi pusat industri kreatif jalanan tiap malam minggunya nih Abang Po. Dingin-dingin kota kembang emang paling bener dah diangkat sama lagu-lagu musik remix house yang enak banget. Badendang Bagoyang.

Medan. Malam minggu di Medan gak lengkap kalau misalnya gak marono, alias nongkrong lama-lama di sekitar lapangan Merdeka atau Jalan Semarang sambil nyari durian ucok, Abang Po. Berdasarkan liputan lokal Tribun Medan nih, Abang Po, kawasan ini jadi titik temu berbagai komunitas motor, terus juga ada tari jalan alias street dance setiap Sabtu malamnya. Beuh, kebayang kan ramenya? Buah mangga, buah kue nih, dipetik sama si Abang Botak. Gak usah ragu, malam minggu ini kita guncang pakai remix lagu-lagu yang panten kotak.

Aceh Abempo, di sana malam mingguannya identik dengan solong alias nongkrong di warung kopi dari malam sampai subuh. Minumnya kopi pancung. Disebutkan Aceh mencatat, warkop di Aceh adalah pusat interaksi sosial paling hidup. Bahkan apalagi di malam minggu. Gak ada diskotik, gak masalah Bang Po. Rompat bawaannya pengen dugem ke kopi lewat lagu-lagu yang enak banget satu ini. Jangan kemana-mana ya.

Jakarta. Kita berangkat dulu ke kampung halaman kita nih ya Bang Po. Sana dun sana Pandangawa di Padang, Sumatera Barat. Jadi kalau malam minggu tertentu ya, apalagi jelang hari-hari besar, ada tuh tradisi bareng keluarga. Namanya tradisi malamang atau bikin lemang di sekeliling api unggun. Menurut jurnal budaya dari Universitas Andalas mencatat nih, kalau momen kumpul pemuda kampung buat ngeronda sambil masak ternyata. Nah biar nunggu tuh masakannya pada mateng, yuk joget dikit deh bareng sama kita di Badendang Bagoyang, RRI Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

nongkrong di Jembatan Ampera. Tahu dong Jembatan Ampera, jembatan yang ikonik banget yang ada di sana. Nah, kalau malam minggu paling eksotis ya nongkrong di pelataran Jembatan Ampera, atau bisa juga nih berburu kuliner di Lorong Basah Night Market. Menurut Dispar Kota Palembang, ini tuh spot utamanya anak-anak muda buat hunting foto dan juga sambil nyari kuliner khas, yaitu pempek dos. Waduh, enak banget. Duduk di pinggir sungai, ya kan? Makan empek-empek, ya kan? Ngeliatin sungai Musi sambil foto-foto. Kupingnya ngedengerin lagu, bayar-bayar joget sendirian pinggir-pinggir sungai. Ntar diketawain orang loh.

Kalau malam minggu nih, anak-anak muda di Banjar itu sering banget ngumpul buat tradisi mebat alias masak bersama hidangan tradisional kayak lawar buat persiapan acara besoknya nih. Kalau menurut salah seorang peneliti budaya, Iwayan Geria, ini menyebut kalau misalnya mebat adalah perekat kebersamaan pemuda Bali. Nah, pas banget nih Abang Po. Ya kan, sambil mebat sambil dengerin musik remix dengan sentuhan khas lagu-lagu daerah di Indonesia. Cuma di mana? Cuma di Padang Bagoyang pastinya.

0: Sumba Timur. Alor,
1: horo,
0: horo.
2: Badendang, bagoyang, bagoyang. Badendang, bagoyang.
0: Roposai.

Nah, kalau Pontianak mah udah pasti inget banget sama Sungai Kapuasnya. Ya nggak sih? Nah, jadi budak-budak Pontianak nih, mana nih suaranya malam hari ini? Coba jujur sama Aye. Malam minggunya pada kemana? Biasanya sih suka pada motoran tuh ke Taman Alun Kapuas. Nah, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Pontianak, taman ini itu jadi magnet ribuan warga tiap satu malamnya. Buat ngapain? Buat ngeliat kapal klotok lalu lalang doang di sungai terpanjang di Indonesia nih ya, Bang Po. Tuh, emang kalau cuma duduk doang ngeliatin sungai klotok aja berasa bahagia banget. Apalagi di sebelahnya ada yayangnya gitu ya. Malam minggu, malam yang panjang. Pergi ke pasar, beli kemeja, pulangnya mampir beli kue putu. Ih, daripada kita pada ngelamun aja, nyoa kita goyang dulu nomor satu. Nih Abang Po, sebelum goyang kita ke Banjarmasin dulu dah. Kalau di Banjarmasin itu tuh ada tuh, seru banget nongkrong di siring Sungai Martapura, di tempatnya di Jalan Pier Tendean. Nah, disebut Par Banjarmasin itu mencatat kawasan itu menjadi pusat hiburan rakyat pada malam minggu. Lengkap banget, ada menara pandangnya dan juga bisa susur sungai pakai perahu klotok. Buh, eksotis banget Abang Po. Tapi baik-baik, susur sungainya pakai kapalnya. Jangan lupa dayungnya penuh rasa cinta, jangan penuh rasa amarah ya. Ntar ngebut atau nyampe ke Jakarta. Mungkin gak tuh? Iya, gak mungkin lah.

Untuk edisi kali ini nih Abang Po, ya kita berangkat dulu deh ke Makassar. Karena di Makassar tuh juga ada tempat yang pas banget biasanya anak muda suka datengin untuk menghabiskan waktu malam minggu. Malam minggu di Makassar itu artinya waktunya Pak Biring alias nongkrong di pinggir pantai. Tepatnya di sepanjang koridor Pantai Losari sambil makan apa? Makan pisang epe.

pasti bilang kalau misalnya Losari itu jadi ruang peleburan khas sosial terbaik tiap akhir pekannya. Nah, jadi sambil duduk menikmati angin laut bersama orang yang disayang, ya kan? Sambil makan pisang epe, sambil denger lagu-lagu enak di Badendang Bagoyang, pas banget. Cucok marucok. Tapi Abang Po gak cuma di Makassar aja yang menikmati malam mingguan di pinggir pantai. Orang Manado juga punya nih tempat malam mingguan yang paling hype. Kawasan Megamas, tepatnya di pinggir pantai. Nah, menurut laporan dari Pariwisata Sulawesi Utara bilang kalau ini adalah pusat hangout 24 jam yang paling rame di Manado. Anak muda pada ngumpul, dengerin musik, kulineran. Wah, pas banget nih sama jiwa-jiwa anak muda Manado yang suka banget sama pesta. Ini dia lagu-lagu seru lainnya cuma di Badendang Bagoyang untuk Abang Po semua.

Dengan terdengarnya lagu ini, merefrekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah dari Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Sabtu 13 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe. Apa kabar? Seneng banget rasanya Aye Darmon Ismail kembali hadir, Bang Wawan, di kesempatan kita kali ini di Minggu 14 Juni 2026. Tetap semangat selalu untuk menggapai segala sesuatu yang kita inginin, ya. Sehat dan pastinya, yang pasti seperti itu. Yang sakit Aye doain cepat sembuh deh ya. Oke, di hari Minggu ini Aye kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada Bang Ibrahim, Bang Ripto, teman-teman pemancar yang pastinya Aye temenin sampai dengan jam berapa enaknya ya. Jam 12, waduh panjang bener. Iya, untuk hari ini aja, gak apa-apa ya. Baik, dan kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat An-Naml, maksud aye, An-Naml ayat 67 sampai dengan 75. Sekali lagi, surat An-Naml ayat 67 sampai dengan 75. Dan selepas itu ada hikmah pagi kita kali ini. Ya, silakan disimak dan juga boleh bertanya bersama Ustadz Muhammad Taufik Rahman SQMA yang mengangkat tema kali ini panggilan keimanan bagian 57, yaitu influencer kebaikan. Nah, itu dia. Apa yang influencer itu yang mempengaruhi pengaruh kebaikan seperti itu ya. Baik, Abang Po Encang Cingnya Babe, sebelumnya kita dengerin pengajian Al-Qur'an, sekali lagi surat An-Naml maksud saya An-Naml ayat 67 sampai dengan 75. Kita dengerin dulu Gita Gutawa dengan Jalan Lurus. Tetap di mari Prompat FM, suara budaya Jakarta.

Satu lagu dari Gigi dengan Lailatul Qadar dan Abang Boncang Cengnya Babe. Sesaat lagi untuk hikmah pagi kita kali ini akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Abang Pon, cangcingnya babe, seperti yang ayah sampein, tema hikmah pagi kita kali ini, panggilan keimanan bagian ke-57, mengangkat mengenai influencer kebaikan. Nah, itu dia. Kadang seseorang bisa menjadi role model atau influencer buat kebaikan buat orang lain ya. Nah, bagaimana sih kita menjadi sosok influencer kebaikan agar supaya kita bisa menebar kebaikan pula buat sesama kita. Di ujung lain telepon bersama Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SQMA yang akan memaparkannya. Insya Allah semuanya ada jawabannya. Insya Allah, you'll find your way. Insya Allah. Disimak dulu, nanti bisa bertanya melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah bersama di ujung lain telepon bersama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat. Mohon sehat
0: ya. Alhamdulillah. Oke.
1: Okay. Sudah lama ini.
0: Udah lama kita ya Allah.
1: Oh. 20 nama ini.
0: 5. Masya Allah. Ustaz, berbicara masalah influencer ya, pastinya kita tahu begitu banyak di media sosial kaitannya dengan orang-orang yang bisa menjadi influencer buat sesamanya, yang bisa menjadi role model. Apa sih yang perlu kita pahami sosok influencer kebaikan dari sudut pandang Islam? Tafadhal Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ibn wa alim Ustaz. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ini kalau misalkan kita melihat tentang istilah-istilah dalam kehidupan kita ya, terlebih istilah-istilah yang berkaitan dengan dunia digital. Kita akan melihat bagaimana kita akan dihadapkan dengan istilah-istilah baru, yaitu seperti misalkan ada namanya seorang yang followers, atau misalkan dia seorang yang disebut dengan yang pengikut. Itu tadinya biasa saja, sekarang ada sebutan baru itu followers. Kemudian juga ada juga orang yang memberikan satu hal yang bisa diikuti oleh orang lain, kemudian mempengaruhi kehidupan orang lain. Kalau bahasa sekarang kita kenal dengan influencer hal tersebut. Nah, tentunya kalau misalkan kita berbicara tentang pengaruh dan mempengaruhi dalam pandangan agama Islam, setiap orang itu kalau bisa itu menjadi orang yang mampu menjadi mempengaruhi atau menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain. Di mana hal ini sebetulnya diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat, beliau menyatakan bahwa man sanna sunnatan wahidatan, barang siapa yang mampu menunjukkan kebaikan kepada orang lain, tentunya kebaikan tersebut akan menjadi satu pahala bagi orang tersebut jika kebaikan itu dilakukan oleh orang lain. Dan tentunya juga kebaikan itu akan hinggap di dalam diri orang yang kita pengaruhi. Dan tentunya ketika ada melakukannya lagi, selain orang yang kita pengaruhi, maka itu akan menjadi pahala. Di sini kita paham bahwa agama Islam itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana untuk mendorong tersiarnya sebuah agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang di dalamnya memiliki nilai-nilai rahmah, sehingga agama tersebut dikenal dan dijalankan dilihat dari sisi bahwa orang yang menjalankannya itu adalah orang-orang yang tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Akan tetapi ketika misalkan kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka penyampaian tersebut haruslah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh. apa penyampaian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita melihat dalam satu teks ayat Allah menjelaskan kepada kita semua, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah waj'alhum billati hiya ahsan." Ajaklah orang lain untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga cara. Jadi ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, ingin menjadi influencer yang baik, maka tentunya kita harus memiliki keteladanan dalam tiga hal. Pertama adalah kita harus memberikan kepada mereka keteladanan atau mempengaruhi kehidupan mereka dengan al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah itu sering diartikan sebagai sebuah perilaku yang bisa membuat orang lain itu menjadi orang yang melihat bahwa ajaran agama Islam itu ajaran yang rahmah, ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu mampu merubah perilaku para sahabat-sahabatnya, bahkan mampu merubah dan mempengaruhi pemikiran serta apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya itu dengan keteladanan atau perilaku yang baik. Nah, di era sekarang ini memang kita jarang atau agak susah ya menilai mana yang disebut dengan kepalsuan digital, mana yang disebut dengan kenyataan yang harus kita lihat. Kadangkala memang seseorang itu menjadi orang yang ingin dikenal oleh orang lain, ingin mempengaruhi orang lain, dikarenakan misalkan hal tersebut lebih kepada menjadikan dia menjadi orang yang terkenal. Kadangkala misalkan orang melakukan apapun di dunia digital hanya untuk dikenal oleh publik, yang disebut dengan public figure nanti ke depannya, akan tetapi ketika misalkan dia sudah menjadi public figure, dia tidak mampu untuk menjadi influencer dalam kebaikan kepada orang lain. Maka baik kita semua yang misalkan kita aktif dengan dunia digital, misalkan kita aktif dengan dunia media sosial, seyogianya kita harus mampu menjadi orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan. Dengan cara apa? Tentunya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dua hal yang harus ada dalam diri kita ketika ingin kita mempengaruhi orang lain. Pertama adalah lisan kita, yang kedua adalah perilaku kita. Lisan kita ya seyogianya menjadi lisan-lisan yang baik ketika berbicara, ketika misalkan mengajak, ketika misalkan mengomentari, ketika misalkan kita ingin berpendapat, maka lisan tersebut harus lisan yang baik. Terlebih lisan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu fungsinya adalah tentunya untuk mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Saat ini mungkin bukan hanya lisan yang harus kita perhatikan, tapi yang harus kita perhatikan kembali adalah bagaimana kita ini harus mampu juga memberikan keteladanan, memberikan pengaruh yang baik, positif, menuju kepada jalan kebaikan kepada orang lain melalui jempol kita. Kenapa? Karena ya komentar-komentar tentunya sekarang itu bukan lagi terwakili oleh lidah, tapi komentar-komentar itu terwakili oleh lidah, apa, jempol kita, sehingga orang lain bisa membaca komentar kita. Dan tentunya dari misalkan 80% orang yang aktif di dunia digital, aktif misalkan menonton video, aktif misalkan membuat orang lain ya terkagum-kagum, mempengaruhi orang lain, gitu kan. 80% penonton dalam satu media sosial itu pasti melihat komentar-komentar. Kenapa hal itu dilakukan? Karena itu ingin melihat asumsi-asumsi positif. asumsi-asumsi yang ada di situ, baik positif maupun negatif. Maka baik kita semua, ketika kita ingin menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat man sanna sunnatan wahidah, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain dan mendapatkan jariah dari kebaikan-kebaikan tersebut, hendaklah kita juga menjaga bukan hanya lidah kita untuk berkomentar, tapi juga menjaga jempol kita supaya ketika kita mengomentari sesuatu, komentarnya yang positif, terlebih misalkan di ruang-ruang chat dengan orang lain, kita harus menghindarkan tuduhan-tuduhan, kita harus juga menghindarkan hinaan-hinaan, kita juga harus menghindarkan suudzon-suudzon, misalkan dengan apa namanya dari yang lahir dari hati kita dan diketik oleh jempol kita. Dan tentunya yang kedua adalah perilaku. Ya, orang yang berperilaku digital itu pastikan tidak akan bisa meninggalkan

0: seperti itu, karena sudah barang tentu ketika kita niatkan seperti itu akan menjadi pahala tersendiri untuk kita. Maka kembali lagi bahwa influencer ke jalan kebaikan tentunya itu bukan hanya dilihat dari bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang baik secara secara pribadi, tapi juga mampu menyebarkan kebaikan secara sosial, secara menyeluruh, secara jamaah kepada orang. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Makasih Bang Awan.
1: Oke, baik. Abang Po, encang-cingnya babe. Tadi pemaparan dari Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman kaitannya dengan sosok influencer kebaikan, panggilan keimanan bagian ke-57. Silakan telepon dan WhatsApp-nya di 0812-112-4928 yang mau bertanya kaitannya dengan influencer kebaikan itu seperti apa. Ya, ditunggu. Dan pastinya sudah ada nih Mas Orik di Jember, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Taufiqur Rahman, Bang Wawan.
0: Salam.
1: Ini Orik nih, Jember. Begini Ustadz, adakah amalan sunnah lainnya di bulan Muharram selain puasa Tasyu'ah dan Asyu'ara? Kemudian adakah dalil spesifik tentang sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib Jumat, Ustadz? Terima kasih Ustadz pencerahannya. Terima kasih Bang Wawan. Syukran Ustadz.
0: Iya, tentunya kalau kita melihat kepada bulan Muharram yang disebut dengan bulan haram, yang mana di bulan tersebut Allah menjelaskan dalam Al-Quran ada 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana memang diutamakan bagi kita semua untuk berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura, puasa sunnah ya. Kita dianjurkan untuk mengerjakan puasa tersebut. Bukan berarti misalkan tidak ada amalan sunnah yang lain. Amalan sunnah yang lain pun bisa, misalkan kita lakukan dengan tadi itu menghidupkan malam-malam Asyura, Tasu'a, menghidupkan malam-malam di malam tahun barunya gitu kan, ya dengan muhasabah dan lain sebagainya. Termasuk misalkan dengan mengerjakan sholat malam, membuat proposal hidup misalkan di malam tahun baru. Kemudian juga memperbanyak puasa di bulan haram. Nah, ketika kita lakukan hal tersebut tentunya banyak kebaikan yang kita lakukan. Kemudian ya apakah ada misalkan sholat sunnah sebelum sholat Jum'ah atau qobliyah Jum'ah. Dalam pandangan ulama dalam kitab I'anatut Thalibin hal itu dianjurkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melihat kepada konteks keberagamaan yang ada di Indonesia itu sendiri, ketika misalkan kita sholat Jumat menggunakan mazhabnya mazhab Syafi'i, yang mana dikenal dengan melaksanakan dua kali azan, di mana azan pertama itu adalah azan panggilan yang fungsinya untuk memanggil orang lain datang ke masjid untuk bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat di dalam waktu zuhur. Setelah azan yang pertama tentunya untuk menghormati waktu zuhur tersebut kita melaksanakan sholat dua rakaat yang disebut dengan sholat sunnah sebelum Jumat. Walaupun misalkan banyak pandangan yang mengatakan oh tidak perlu sholat sunnah dua rakaat sebelum Jumat tersebut, tapi ya tidak mengapa karena itu kan untuk menambah pundi-pundi pahala untuk kita semua. Jadi kalau misalkan apakah ada penjelasannya, para ulama telah menjelaskan kepada kita, terlebih ulama-ulama Syafi'iyah terkait masalah hal tersebut. Dan di Indonesia dengan mazhabnya mazhab Syafi'iyah tadi, hal itu diperboleh.
1: Halo Ustaz?
0: Iya.
1: Halo. Sedikit terputus. Oke.
0: Okay. Oh gitu.
1: Baik.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Sudah ada Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Assalamualaikum Kong Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Kong Dani.
2: Sehat,
1: siap Kong Dani juga.

0: Ya, Masya Allah. Pagi-pagi nih Ustadz beliau. Oke, silakan Kong Dani. Apa yang mau ingin disampaikan, ditanyakan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Ya,
1: semoga rahmat selalu melimpahi kita semua.
0: Amin. Ya Allah.
2: Ya Allah. Amin. Kong Dani juga sehat-sehat. Keluarga juga sehat.
1: Insya Allah. Mungkin pertanyaan saya agak keluar dari tema itu.
0: Nggak
1: karena masih bulan haji ya ini. Bagi yang sudah berangkat haji kan di dalam perjalanan sebelum berangkat itu ada manasik. Saya masih ingat dalam manasik itu ada yang ditekankan bahwa kita tidak boleh ropas, kemudian kalau nggak salah ya ada tiga macam, pokoknya tidak bohong, tidak kotor, dan tidak jidal gitu, tidak ngotot-ngototan gitu. Karena di sana semua ucapan kita adalah doa dan biasanya langsung spontan diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pendapat saya, apakah yang tiga macam tadi itu hanya berlaku di sana saja, padahal setelah kita pulang haji pun kita harus tetap mempertahankan kebaikan-kebaikan, kesucian-kesucian yang kita lakukan di dalam ibadah haji itu sendiri. Apakah demikian gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak atas cerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kong Dani. Kong Dani, sedikit kepo Kong Dani. Kong Dani kapan naik hajinya kemarin? Tahun kapan?
1: Oh, baru tahun 2003-2004.
0: Masya Allah, pengen lagi kagak?
1: Insya Allah,
0: ya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan terijabah ya. Oke. Okay. Syukran Kong Dani. Sehat selalu ya. Oke.
1: Okay. Insya Allah.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum Kong Dani.
2: Salam.
0: Iya. Gimana?
2: Ya. Dalam teks Al-Quran disebutkan bahwa al-hajj ashhur ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi haji itu dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan dalam sebuah bulan yang telah ditetapkan oleh Allah, itu bulan haji. Maka bagi orang yang difardukan hajinya, fala rafasa, tidak boleh bagi dia melakukan kekejian. Fala fusuqo, tidak boleh melakukan hal-hal yang fasik. Melakukan pencurian, melakukan sesuatu yang sifatnya akan membuat norma hukum itu dilanggar oleh dia, baik itu hukum secara sosial maupun hukum secara agama. Wala jidal, dan tidak boleh bagi dia itu untuk berdebat. Bahkan ada ulama yang mengatakan ngeluh pun itu jangan. Kenapa? Karena kita itu tamu Allah, yang namanya tamu ya harus menerima jamuan dari tuan rumah. Nah, dari sini memang ada satu pendapat yang mengatakan bahwa konteks dari tiga hal tadi itu bukan hanya berlaku di dalam haji saja, tapi bagi orang yang telah berhaji itu harus menjaga kemabruran haji. Mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah, sehingga haji tersebut itu bukan memiliki dampak positif bagi diri dia, tapi juga dampak positif bagi orang lain. Di mana seorang haji yang baik itu bukan hanya mampu menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dirinya saja, tapi dia juga mampu untuk menjaga perilaku dia. Dia menjadi influencer kebaikan bagi lingkungan dia. Karena haji itu kan status sosialnya amat lumayan terpandang lah ya dalam pandangan masyarakat kita. Maka seseorang akan melihat kepada perilaku Pak Haji. Gimana kalau Pak Hajinya suka ngomongin orang, suka ngegibah gitu kan. Pasti ada aja kata-kata misalkan, ih haji-haji suka gibah gitu kan. Padahal udah naik haji itu dan lain sebagainya. Maka ya kalau misalkan dilihat dari pendapat tadi, yaitu yang namanya mabrur itu harus dijaga, bahkan dijaganya harus sampai mati, maka tiga poin itu masuk kategori kepada sesuatu yang dilakukan, yang harus tetap dijaga supaya tidak dilakukan. Mana itu? Yang pertama adalah rofas, yang kedua fusuk, yang ketiga jidal. Bukan hanya bagi orang yang haji, yang telah berhaji, atau bukan hanya orang yang telah umroh, tapi bagi kita pun, ya kalau bisa sih, itu menjadi poin bagi kita agar kita itu selalu menjaga dan menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh secara sosial dan soleh secara personal. Seperti itu, Pak.
0: Oke, seperti itu ya Kong Dani ya. Tetap semangat selalu. Baik, 0812-112-4928 Ude Ade Mang Tono di Pondok Gede. Assalamualaikum, Mang Tono.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, oke. Mang Tono belum keluar ya. Ini ya, beraktivitas ya. Langsung Mang Tono, silakan. Apa yang mau ditanya?
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Ya.
3: Jadi saat ini masuk di tema nih, saat ini masalah sosial media ya mas. Nah ini
0: sosial media.
3: Sekarang banyak sekali yang memang mencari penghasilan dari hasil media. Dari nah kalau mau saya mungkin memilih untuk cari yang kebaikannya ya untuk tadi kata Ustaz yang kebaikan itu dapat pahala. Nah, kalau seandainya dia tuh menampilkan yang isinya itu bohong, artinya bohong itu kebohongan, padahal dia bukan di situ, dia menampilkan di situ, akhirnya kan yang komentar juga banyak. Banyak yang komentar, oh bagus di situ, pokoknya, tapi dia penampilan di lokasi bukan lokasi asli di situ. Nah itu termasuk menghasilkan, itu banyak yang follow, banyak yang ngasih komen. Nah itu di situ mendapatkan uang tuh dia. Uangnya itu hasil cerita bohong, artinya gitulah hasil cerita bohong.
0: Cerita
3: itu
0: mendapatkan ya.
3: Uang banyak. Hasil kayak ya kalau disebut mungkin satu aplikasinya kita jangan disebut lah takutnya ini ada yang memang lokasi itu tapi menampilkan seperti itu. Nah itu hasil uangnya start di mana, apakah itu haram halal dan abu-abunya hasil uangnya itu kan banyak uang dapat uang tuh dia mendapatkan uang dari hasil komen itu bagaimana saat mohon penjelasannya saya jadi ya, rada bingung gitu karena itu hasilnya hasil cerita ngawa dulu kata orang sudah mah gitu
0: oke baik
3: cerita mohon penjelasan
0: gitu ya oke nuhun Mang Tono assalamualaikum
2: atur nuhun Mang Tono yang penting jangan Mang Tono yang ngawadul gitu.
0: Ulahnya. Oke, baik.
2: Ya, tentunya begini ya. Kalau misalkan kita lihat dalam konsep muamalah yang diajarkan oleh agama kita. Muamalah itu kan bukan hanya kaitannya dengan jual beli secara fisik. Tapi hal lain muamalah juga misalkan berbisnis dengan sesuatu lembaga atau berbisnis dengan satu corporate terkait masalah jual beli jasa atau jual beli hal-hal yang sifatnya digital. Dalam konteks kekinian, ya muamalah yang terlihat sekarang adalah bagaimana ketika seseorang memiliki akun baik itu Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya, kemudian dia menampilkan video-video baik itu video yang apa namanya yang serius maupun yang jenaka di situ supaya jadi tontonan oleh orang lain. Maka tentunya bagi kita seorang muslim seharusnya tontonan itu bukan hanya tontonan tapi juga harus bisa menjadi tuntunan di mana tuntunan tersebut tentunya akan memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang lain itu selalu apa namanya berada dalam satu jalan kebaikan. Dari tontonan yang kita tampilkan, yang kita berikan. Kalau misalkan kita melihat kepada konteks agama Islam, ya muamalah itu harus didasari oleh atas dasar kejujuran. Di mana sesuatu yang jujur, sesuatu yang ditampilkan baik, sesuatu yang ditampilkan sesuai dengan koridor agama, itu sudah barang pasti akan dianggap baik, akan dianggap menjadi berpenghasilan baik juga. Tapi kalau misalkan sesuatu itu diawali oleh buruk, misalkan kebohongan, sesuatu yang sifatnya tidak mendidik, tapi banyak ditonton oleh orang menghasilkan, maka penghasilan yang dia dapatkan tentunya itu akan masuk kepada koridor yang buruk juga. Maka sesuatu yang menghasilkan, baik itu yang physically maupun sesuatu yang ada di dunia maya, dunia digital, kalau misalkan itu didasarkan oleh kejujuran, kebaikan, tanpa merusak akidah, akhlak, dan lain sebagainya, maka itu dikategorikan sebagai penghasilan yang baik. Tapi kalau misalkan itu masuk kepada koridor, merusak, kemudian ada konten kebohongan di sana, maka sudah barang pasti itu masuk kategori kepada yang tidak baik. Seperti itu.
0: Iya, seperti itu ya. Baik, 0812-112-4928. ODAD. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum Bang Wan, Bang Tono dan Pak Ustad. Terima kasih pencerahannya. Saya menyimak, sangat indah sekali. Baik, terima kasih. Baik. Oke, berikutnya kita menuju ke siapa ini bentaran nampaknya. Nah, ini nampaknya beliau ingin langsung hadir melalui telepon. Ya, seperti biasa. Wah, insya Allah. Ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Bu Ani.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Ani?
4: Baik, Bang Wan, Pak Ustaz.
0: Oke, silakan langsung Bu Ani.
4: Aku mau nanya nih ke Pak Ustaz, Bang Wawan.
2: Iya, silakan Bu Ani. Ditunggu pertanyaannya dari minggu kemarin.
0: Iya, kangen.
2: Kangen ya, Ustaz, Bu Ani.
4: Ya Ustaz, tembak Bu Wawan.
0: Bisa, kita mah. Silakan.
4: Ini aku mau nanya, misalnya aku lagi butuh uang, terus aku pinjam uang sama Bang Wawan lewat telepon. Cuman Bang Wawan gak pernah ngasih jawaban, ada atau enggaknya.
0: Di PHP ini digantung gitu ya.
4: Iya, apakah saya dosa atau enggak berharap itu Pak Ustaz?
0: Oke.
4: Itu aja Bang Wan, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Katanya Mang Tono, Bu Ani radionya kecilin. Iya, udah selesai, enggak apa-apa. Salam dari Bu. Salam katanya Mang Tono. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Ani.
2: Terima kasih Bu Ani. Iya. Pertanyaannya ini Bang Wan mau ngasih pinjem gak nih?
0: Tadinya kan ya habis 15 miliar itu udah kita pinjem, apa udah ngasih ke orang lain. Kita bingung nih mau ngasih ke Bu Ani, dananya kosong. Tapi segen mau ngasih kabar gitu. Ustadz gimana itu?
2: Antara miliar sama miliar ya.
0: Masya Allah, gimana?
2: Iya, gitu, terkait masalah hukum pinjam meminjam ya, dalam pandangan agama muamalah yang sifatnya pinjam meminjam itu spesifik Allah jelaskan kepada kita dalam satu ayat yang sangat panjang di surah Al-Baqarah ayat 280. Di mana di sana kita diajarkan untuk bukan hanya berkaitan ada akad saya meminjam atau saya akan mengembalikan dan lain sebagainya, tapi spesifiknya harus hitam di atas putih. Kenapa? Karena kalau masalah pinjam meminjam kadangkala ketika kita melihat orang yang meminjam uang itu kan baiknya atau ngemis, bukan ngemis ya, apa namanya, kata-katanya itu manis, harapnya luar biasa itu. Tapi ketika ditagih galakan dia. Nah makanya kalau misalkan konteksnya seperti Bu Ani ya, yang pertanyaan selalu menginspirasi kita di setiap minggu. Kita itu dihadapkan kepada satu fenomena sekarang yang misalkan saya nggak pernah bisa atau saya belum bisa datang ke orangnya. Saya hanya bisa menghubunginya lewat telepon atau WhatsApp di WA gitu kan, chat di WA atau lain sebagainya. Tapi orang tersebut tidak menggubris pinjaman saya bagaimana itu? Bagaimana hukum saya berharap kepada orang lain? Ya pada dasarnya ya berharap itu harusnya kepada Allah. Allah menyampaikan kepada kita semua dalam sebuah kalimat Allahu Samad. Allah itu tempat bergantung, tempat menggantungkan semua harapan kita. Ketika misalkan harapan kita kepada manusia, banyak ulama menyebutkan salah satunya adalah Syekh Athaillah As-Sakandari bahwa bergantung kepada manusia itu bukan hanya mengakibatkan satu tujuan dan maksud itu tidak akan tercapai, tapi akan juga mengakibatkan rasa yang tidak bagus lah dalam hati. Maka kalau misalnya ditanya dosa nggak sih berharap kepada orang supaya saya dipinjemin uang, sebetulnya kalau misalkan kita tidak berharap kepada manusianya itu tidak apa-apa. Misalkan berharap kepada bantuannya itu misalkan ya walaupun kita penuh dengan kepasrahan kepada Allah misalkan, tapi kita juga mengharap bantuan orang tersebut tidak 100% dalam hati kita mengatakan bahwa orang itu memberikan kepada kita sebuah jalan keluar, tapi yang memberikan jalan keluar kepada kita hanyalah Allah, maka tidak begitu dianggap dosa. Catatannya adalah harapan kita kepada orang tersebut hanya meminta bantuan dan harapannya tidak 100%, hanya 50%. Kalau misalkan harapannya 100%, khawatirnya nanti sakit hati. Kenapa? Karena kadangkala berharap kepada makhluk itu akan membawa ke sana. Nah pada dasarnya Bu Ani berharaplah kepada Allah karena insya Allah, dan berharap kepada Allah semua solusi dalam permasalahan akan kita dapatkan. Maka berdoalah kepada Allah dengan satu kalimat atau yang sangat pendek yang itu akan membuat perubahan dalam diri kita. Ketika kita banyak masalah, ketika banyak beban, maka mintalah kepada Allah dengan kalimat Allahumma inni as'aluka makhrajan. Allahumma inni as'aluka makhrajan. Nah, kalimatnya pendek. Allahumma inni as'aluka makhrajan. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan solusi. Nah, ketika diberikan berdoa seperti itu, banyak ulama yang mengatakan doa itu akan membuka semua solusi-solusi dalam permasalahan hidup. Allahumma inni as'aluka makhrajan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Abang Poncang Cing ya Babe, itu tadi pemaparannya dengan tema kita kali ini. Namun mungkin Ustaz, conclusion dan kita lebih dalamkan lagi kaitannya dengan tema apa yang perlu kita pahami. Silakan Ustaz.
2: Iya, kita pahami saat ini adalah bagaimana interaksi itu sudah tidak terbatas lagi. Bagaimana keteladanan itu bukan hanya terlihat dalam segi fisik yang terpampang dalam mata, tapi keteladanan juga itu terpampang di dalam sebuah kondisi yang disebut dengan dunia maya. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang mampu menularkan kebaikan orang lain, kebaikan kepada orang lain, agar kebaikan-kebaikan yang kita tularkan kepada orang lain itu merupakan kebaikan yang akan berbuah pahala, termasuk kebaikan di dunia digital. Jaga lidah, jaga jempol, jaga perilaku, insya Allah. Hidup akan menjadikan atau hidup akan kita temukan dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.
0: Amin. Okay. Baik, Ustadz mohon maaf, izin satu lagi, ada Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Uda Wawan. Mau tanya nih kaitannya dengan boleh tidak di mau zakat di bulan lain itu hukumnya haram apa bagaimana Ustaz?
2: Menggunakan apa?
0: Boleh tidak mau berzakat di bulan lain hukumnya haram atau tidak?
2: Mau berzakat?
0: Iya.
2: Iya, zakat apa dulu? Kalau zakat fitrah wajib di bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan zakat mal atau zakat profesi, zakat ya bisa dilaksanakan tiap bulan, bisa juga dilakukan bukan hanya di bulan puasa, tapi juga di bulan-bulan lain pun diperbolehkan kalau zakat mal ya.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Iya. Seperti itu Uni Linda ya. Baik, Ustaz Taufikur Rahman, terima kasih pemaparannya. Mudah-mudahan
2: sama-sama.
0: Siapapun yang menjadi influencer kebaikan menebar sesuatu yang baik buat kita semua. Jangan memprioritaskan hal-hal yang kagak baik, mengomporisasi. Itu kagak baik ya, Ustaz ya. Baik, Ustaz, nih hari mau tipis-tipis gerakan apa gimana?
2: Tipis-tipis lah, yang penting bergerak.
0: Amin, Masya Allah, baik. Syukran Ustaz, sehat selalu, salam buat keluarga di rumah.
2: Amin.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.

0: Berita jam 6.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lakuin flag off BTN Jakarta International Marathon Jakim 2026 kategori 5K dan 10K di kawasan Parkir Timur Gelora Bung Karno GBK Jakarta Pusat Sabtu kemarin. Pramono mengapresiasi para pelari yang berpartisipasi dalam ajang lari internasional tersebut dan berharap penyelenggaraan Jakim tahun ini berlangsung lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dan juga mengajak seluruh peserta untuk nikmati suasana perlombaan dengan penuh kegembiraan. Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu ngingetin para peserta untuk ngutamain keselamatan dan menjaga semangat hingga garis finish dan sampai dengan hari ini juga. Beralih ke berita lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Aircraft Teku Rifki Harsyah nyampein kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurutnya program tersebut itu termasuk ke dalam 3 penugasan utami dari Presiden Prabowo kepada Kementerian Aircraft, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan Creative by Indonesia. Rifki juga akan mengaktifkan lebih tepatnya Creative Hub, dikarenain kelompok kreatif di daerah udah banyak dibangun baik di kampus, komunitas maupun pemerintah daerah dengan tujuan menyerap tenaga kerja dan berbagai macam kegiatannya. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Abang Poncang Cingnya Babe, apa kabar? How are you today? Yang pasti tetap semangat selalu di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Minggu 14 Juni 2026, dan hari ini bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Yang kali ini temanya adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Itu dia. Waduh, cakep bener dah tuh ya. Oke, berkaitan dengan hal itu, Abang Poncang Cingnya Babe, pernah kagak berdonor darah? Atau mendapatkan donor? Atau pernah mendonorkan mendonor lainnya? Ya, kan kaitannya kalau kita mengartikan kata mendonor itu adalah kegiatan menyumbang atau mendermakan sesuatu seperti darah, organ, plasma, atau sum-sum tulang secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan medis. Tapi mungkin lebih tepatnya di sini lebih familiarnya adalah istilah ini sering dikaitkan dengan donor darah ya. Oke, ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, mendonor yuk. Oke, buat saudara-saudaraku umat Nasrani yang saat ini sedang mau ibadah, seperti halnya Bu Muji, semangat Bu, ya selamat beribadah, Oma Neti dan siapapun juga umat Nasrani yang saat ini sedang beribadah, ya. Oke, di ujung lain telepon udah terhubung bersama siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Good morning, selamat pagi.
1: Suara Budaya Jakarta, mendonor you.
0: Mendonor you, oke.
1: Mendonor sedunia, 14 Juni, hari Minggu pagi ini.
0: Oke, apa kabar Mas Bayu?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Saya mawon.
1: Apa sih?
0: Iya, abdi mate, saya mawon, iya. Posisi what's wrong?
1: Merek yang sebelahnya enggak disebut.
0: Oh no.
1: Itu kan tadi ada yang saya itu blank gitu kan, yang sebelahnya disebutin juga dong.
0: Don't talking
1: karena
0: about
1: that. Aja
0: don't
1: banyak
0: talking
1: sekarang,
0: about merknya. That. I'm very scared about that.
1: Oke,
0: kita sedikit intermezzo loh Abang Po ya. Baik. Mas Bayu,
1: kebanyakan intermezzonya ketimbang konten isinya. Oh,
0: enggak. It's okay, no big deal. Enggak apa-apa. Tema kita kali ini berkaitan dengan donor darah.
1: Itu yang double daging dua ditumpuk gitu kan. Oh, enggak boleh itu brand.
0: Ya,
1: kalau ada big-nya saya suka kepleset yang itu yang gambarnya gede banget, padahal barang yang dibelinya enggak segede gambarnya. Jadi saya mau beli gambar aja tuh.
0: Ah, ya udah, entar beli gambar sendiri ya.
1: Pak, kalau mau yang sesuai itu sesuai yang di player aja deh dibeli. Player-nya berarti, bukan produknya. Ini kritik membangun kepada produsen.
0: Harus sesuai gitu ya. Oke.
1: Iya,
0: baik. Oke, kita sisihin untuk yang itu.
1: Tenang dulu ya.
0: Tenang. Mas Bayu mau ngomong. Sebentar, Ibu Tami udah siap nih standby katanya.
1: Ibu Tami, selamat pagi. Aduh, kapan-kapan kita doain mudah-mudahan besok-besok boleh dijembreng ibu ya. Siapapun yang parkir diajak bareng gitu.
0: Oh, panjang nanti waktunya.
1: Baik. Mas bisa. Mas Bayu, kapan dicoba deh.
0: Insyaallah. Baik. Mas Bayu, berbicara masalah ini Hari Donor Darah Sedunia. Pernah enggak Mas Bayu berdonor darah atau mendapatkan donor atau bagaimana?
1: Yang pertama, alhamdulillah rutin bang dari eranya 3 bulanan jadi 2 bulanan dan jadi, bersyukur banget.
0: Sudah total keberapa?
1: Jadi
0: sudah mencapai 100.
1: Gini aja lah dengan enggak belum. Pengennya insya Allah dikasih sehat seperti itu. Tapi yang buat saya yang penting itu bukan pada pencapaian apa namanya surat segala macam yang apresiasi, tapi lebih ke satu bisa membantu sesama,
0: begitu,
1: kemudian
0: ya?
1: Juga kesehatan, kebugaran badan itu terjaga, gitu kan, gitu sih bang. Bahwa sudah seberapa banyak ya paling tidak kalau apresiasi official itu paling tidak sudah alhamdulillah bersyukur mendapatkan 2 kali.
0: Masya Allah.
1: Itu aja yang saya bisa ngomong. Tapi kemudian sambil
0: tapi
1: mengajak teman-teman,
0: ya?
1: Saudara-saudara yang lain yang masih agak khawatir, takut belum berhasil atau apa-apa, kita semangatin. Ternyata kalau sudah rutin itu, badan itu kayaknya udah nyetel sendiri
0: ya?
1: Untuk, ini udah wayahnya. Gitu. Walaupun tidak bahasanya tidak nagih ya. Tetap kita nyaman aja. Apalagi, koreksi saya tidak subjektif gender, kebetulan kalau kami pria kan tidak ada jatah bulanannya. Jadi kami selalu dengan itu membuat darah segar dan darah yang kita donasi ini, karena itu bisa bermanfaat
0: buat oleh orang lain ya,
1: anggota apa saudara-saudara kita lain yang lebih membutuhkan.
0: Oke. Okay. Dan itu, nampaknya Abang Po, cangcingnya Babe, Mas Bayu ini intens sekali. Dan biasanya kan gini, dari Palang Merah Indonesia memberikan reward kalau udah yang mencapai 100 kali pendonoran.
1: Nah, koreksi dengan... Bang, di bawah itu pun sudah dapat. Dia 10, 15, koreksi kalau saya salah.
0: Iya,
1: 10, 15,
0: iya,
1: 25, betul, 50, 75,
0: bla bla bla. Namun kalau udah mencapai titik poin 100 kali, itu akan bertemu dengan pemimpin presiden kita, begitu ya. Nampaknya Mas Bayu udah mencapai itu ya.
1: Saya nggak bisa jawab Bang. Nanti ada case tersendiri yang akan saya jawab off-air ya, karena buat kami yang rutin berderma ini
0: nggak perlu diumumkan.
1: Lebih ya satu gitu. Poin itu, keduanya adalah
0: apa itu?
1: Senang membantu bersama, kepada bersamaan, mengajak karena banyak loh saudara-saudara kita yang usia produktif banget, badan juga sejahtera banget. Kemana-mananya dibantuin oleh driver, tapi kemudian pas mau hari pertamanya berniat untuk berdonor itu secara, kan dia ada syaratnya, ada HB, tensi segala macam, itu belum bisa terpenuhi, padahal kurang-kurang sehat, betul, apa sih beliau ini gitu kan. Kami mengajak terus, ayo semangatin, kalau kali ini belum bisa kan nanti disampaikan oleh dokternya, tunggu sebulan lagi ya Pak,
0: betul,
1: Bu. Nah itu gak apa-apa, kita semangatin. Kita karena bahwa... badan mungkin agak kaget Bang Wan, bahwa pertama kali kok ada, ih apa nih, ada mancus datang nih gitu. Gitu, padahal setelah itu dia niatnya udah bagus, ya, udah gini. Artinya bagus, secara badan pasti tidak, ini gak urusan badan lebih gede, badan kurus kering, gak ada masalah. Kami termasuk yang kedua itu bersyukur banget diterima dengan tanpa tertolak satupun. Walaupun kita kan masih bisa bekerja ya Bang Wan, kadang-kadang kurang apa, tapi persyarat minimal pun terpenuhi untuk bisa berdonor, itu udah super banget. Dan bersyukurnya juga berdonor itu kita sudah nge-link datanya nasional, begitu maupun dimanapun terkumpul data kita itu jadi satu. Jadi ada yang bilang, wah kartunya ketinggalan, nggak masalah, nanti dikasih kartu baru, database-nya tetap terkumpul dengan baik di kantor pusat.
0: Oke, baik. Apa yang perlu Mas Bayu sarankan kepada pendengar Perompat lainnya, pentingnya untuk berdonor? Silakan Mas Bayu.
1: Sharing aja, sharing Bang aja. Semua ya, Bang Wan juga.
0: Lobe.
1: Yuk kalau sudah jatuh itu merek TV disebut-sebut terus. Kalau mau ketawa tuh.
0: Ketawa.
1: Apa namanya? Ya maaf ya kadang Bang Wan. Suka gedistrek kalau Anda nyeletuk apa gitu. Nah jadi kita ajak Bang Po semua, kalau yang memang sudah terbiasa jatuh tempo, yuk kita alokasinya banyak, mau ke gedung langsung atau biasanya atau nanti ada
0: jemput bola
1: di lingkungan RTRW itu per minimal
0: berapa ya?
1: Koreksi kalau saya salah 70 gitu, itu ngajuin by online aja nanti, atau teman-teman di kantor bisa, itu nanti unit pengambilnya satu unit mobil itu beserta timnya itu akan datang ke lokasi pakai bed-bed. Itu satu poin. Poin kedua, mengajak juga tidak ada batasan usia, kecuali memang nanti batasannya ada, kalau koreksi kalau saya salah 17 sampai dengan usia lansia pun, kalau yang sudah terbiasa masih di atas petunjuk dokter ya, biasanya nanti di sana apalagi kalau yang terbiasa.
0: Baik. Mas Bayu biasanya kalau untuk mendapatkan atau menjadi sosok seorang pendonor itu tipsnya apa sih, kan kata kita harus juga harus sehat, dalam artian nggak boleh capek atau apa, begitu nggak sih?
1: Nah itu nanti secara umum saja, maksudnya yang jangan, kalau bisa hari pas hari donor ini juga nggak cuma khusus hari donor, hari biasa jangan kurang tidur, tidurnya cukup,
0: jangan begadang gitu.
1: Jangan begadang dulu kalau
0: gitu.
1: Kalau bisa jangan cuma karena mau donor ya hari-hari, kalau bisa ya kecuali memang beberapa kan aktivitas atau yang shift malam, shift dini hari pun ditukar harinya, nanti nggak masalah.
0: Itu
1: ada kok nanti disarankan.
0: Kenapa? Contoh kasus waktu itu juga pernah.
1: Saya sendiri yang shift 3 gitu ya.
0: Iya, malam, wah nggak bisa nih masnya, kayaknya habis ini ya begitu. Beliau tahu.
1: Bang Wan, koreksi sedikit. Kalau bagian yang ini kan Anda nggak selalu di shift 3, ada case-nya tertentu lagi libur. Nah pas libur itu agendakan untuk donor. Dengan catatan memang pertanyaan nakalnya satu, sudah pernah atau pas lagi off itu pernah nyoba, kan nggak ketolak kalau yang jam tidurnya lagi berbalik. Enggak, Bang Wan gimana? Tadi kan case begitu itu.
0: Udah pernah.
1: Selain, ini, tapi bukan karena, bukan takut jarum ya. Saya juga takut jarum, tapi dan rutin. Kenapa Bangan?
0: Intinya ini kayaknya kurang tidur.
1: Beberapa medis ya?
0: Iya, enggak, kecapean waktu itu.
1: Oh, lebih bisa. Gitu ya, nanti jaga. Jadi rupanya, nah bagian gini-gini juga tuh, Ayu tuh kadang juga bersyukur banget. Justru dengan ini kan kita dicek badannya otomatis ya, kalau kurang-kurang apa pasti nanti ketolak. Nah, kita ikut semangat untuk ngejaga diri bahwa jangan sampai gue sakit, gue nanti berbagi dia, per... Ya. Dulu 3 bulanan, sekarang hanya tinggal 2 bulanan,
0: artinya
1: namanya 61 hari itu sudah boleh bisa donor kembali. Bahkan ada beberapa yang kalau memenuhi syarat lagi bisa per 2 mingguan apresiasi
0: gitu ya?
1: Segala macam. Ayu pengen yang itu, jadi per ada panggilan selalu siap. Karena darahnya tidak diambil semua, tapi hanya di yang diambil yang perlukan, sisanya dibalikin pakai mesin segede fotokopi. Itu menarik banget.
0: Okay,
1: tapi baik. Tapi itu untuk kondisi yang lebih khusus nanti dicek oleh dokter terkait memenuhi syarat apa enggak.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Dan yang pasti yang ini memenuhi syarat fanpage-nya
1: lobe
0: ya.
1: Iklan di sini berarti.
0: belum bentar. Ibu Tami bentar.
1: Ibu Tami,
0: ya. Oke, tahan dulu Bu Tami. Tahan. Oke. Ada Pak Lutfi menyampaikan terima kasih Mas Bayu sebagai pendonor darah secara rutin dan berkala. Semoga barokah loh Mas Bayu. Sehat dan bahagia bersama
1: Amin,
0: keluarga
1: sama-sama.
0: Dan orang tercinta katanya.
1: Terima kasih. Bapak Ibu siapa?
0: Pak Lutfi. Tajur Halang.
1: Pak Lutfi, ya terima kasih Pak. Bapak, Ibu, Abang, Pok semua. Yuk saling berderma, berbagi. Kecuali memang kondisi syarat medisnya belum terpenuhi, nggak apa-apa. Nawa itu niatnya udah baik. Tapi kalau yang bisa kita coba.
0: Siap.
1: Kalau belum biasa yang panggil di apa di bed yang di rumah sekitar kita, bisa kita datangkan pusat dulu nanti di ini. Dari situ kita sambil dicek kesehatan badan kita itu siap nggak untuk berdonor? Gitu.
0: Baik.
1: Terima kasih Bapak.
0: Ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Mas Bayu.
1: Uni Linda.
0: Tentu elo-elo saja yo, Mas Bayu. Hebat mau mendonor darah, semangat dan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Alright, begitu.
1: Waalaikumsalam Uni Linda. Terima kasih. Semoga Uni dan keluarga demikian pula.
0: Amin. Oke. Lanjut lagi ada Kei Kung Jo di Lamandau. Assalamualaikum Mas Bayu. Salam sehat selalu dan tetap semangat Jay. Mas Bayu, rasanya gimana sih saat darah diambil? Apa tidak keliengan di kepala saat encus?
1: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Mau jelasin soalnya. Ibu bapak siapa?
0: Kakung Jo.
1: Oh, Kakung Jo ya. Selamat pagi Kakung Jo. Kakung Jo, sedikit berbagi aja. Bagian yang keliangan tidak itu sangat individual sifatnya. Biasanya kalau yang belum pernah, tapi di sana juga dipantau oleh dokternya. Tim yang mengambil itu kita dikasih jatah kuota 5 menit untuk istirahat dulu. Itu pun kalau yang memang agak keliangan, makanya tadi disarankan waktu sebelum donor itu istirahat cukup, makan yang tidak harus mahal yang baik, kemudian juga minum air putih yang banyak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya potensial klien itu bahkan sebelum diambil ditanya bla bla bla. Jadi screeningnya sebenarnya agak banyak, tapi semakin badan kita sehat itu insya Allah screeningnya tuh lancar banget. Orang kadang-kadang saya dulu waktu ini pengalaman dikit ya Bang Wan. Pertama kali awal itu takut banget sama jarum itu menjauh gini, malah dipanggil-panggil duluan. Ternyata alhamdulillah cairan darahnya itu lancar banget. Jadi kalau orang-orang agak lamaan dikit, ini sekitar lebih kurang setengah 45 menit ya. Setengah jam 45 menit itu saya kurang dari setengah jam udah cepet banget ya udahan gitu. Jadi itu jadi biasanya hanya lebih faktor takutnya semata. Sama sampai sekarang saya juga takut sama jarum. Tapi saya bilang, dok saya pengen kayak agak kulit badak dikit gitu. Jadi kalau disini gak berasa, gak bisa pak. Tapi kayak di ini apa gigit semut gitu. Tapi habis itu udah enak
0: biasa
1: banget
0: aja, ya. Oke, okay, baik.
1: Dikasih vitamin juga.
0: Ada sapaan juga dari Mas Orik di Jember.
1: Assalamualaikum
0: Mas Bayu. Wah, percaya deh kalau jenengan memang beneran dermawan tanpa Ismail dalam hal sosial. Salam satunya dengan donor darah pun halnya juga hal positif. Sukses selalu untuk jenengan Mas ya. Oh iya Mas, jenengan dapat kalender dari PMI enggak setiap tahunnya?
1: Waalaikumsalam Mas Orik, terima kasih banyak. Kalender kita serahkan kepada kepanitiaan masing-masing di UDD dan kota masing-masing.
0: Tapi dapat dia intinya.
1: Semoga Mas
0: pernah enggak?
1: Iya, Mas. Kenapa?
0: Pernah dapat enggak? Ya Allah,
1: di masing-masing UDD, di kebetulan di UDD kami mungkin tidak dalam bentuk yang itu, tapi dalam bentuk yang lain.
0: Goodie bag gitu dah. Ya Allah.
1: Oh, kalau goodie enggak, kalau goodie bag segala macam itu masing-masing penyelenggara beda-beda kota, Mas. Bang Wan gitu. Tapi kalau yang tadi yang memang SOP prosedur termasuk vitamin itu pasti dapat.
0: Pasti
1: gitu.
0: Ya. Alright,
1: gitu ya. Baik. Karena kan pengganti darah kita juga vitamin okay, gitu
0: baik.
1: Ya.
0: Mas Bayu, terima kasih banyak sharing sedikit kaitannya dengan donor darah.
1: Berbagi,
0: dan mudah-mudahan Mas Bayu merupakan salah satu insan manusia yang selalu intens untuk membagi darahnya sampai kapanpun juga. Jangan sungkan-sungkan dan selalu tetap semangat Mas Bayu.
1: Okay. Amin, sama-sama kita ajak juga Bang Po semua untuk berbagi. Siap. Insya Allah juga dalam kondisi yang sehat dan kita bisa membantu semuanya sesama. Karena setetes darah dapat membantu saudara-saudara kita semua yang membutuhkan apapun golongan darahnya. Oh ya, ini menarik, ada yang belum tahu, nanti akan dicek juga kalau golongan darahnya apa. Beberapa di kota lain itu ada golongan darah yang terbanyak di kota itu, tapi ada juga yang paling sedikit. Nah, betul, nanti betul. Yang ngecekkan biar dari pihak
0: PMI,
1: panitianya.
0: Panitia.
1: Okay. PMI-nya tempat.
0: Siap, baik.
1: Semangat selalu.
0: Siap, matur nuwun Mas Bayu.
1: Donor.
0: Tetap semangat.
1: Selamat pagi. Sama-sama, selamat
0: terima
1: juga.
0: Terima kasih sudah bersedia.
1: Sampai keserimpet Bang Wan, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ibu dilanjut.
0: Waalaikumsalam, thank you untuk Mas Bayu. Sudah terhubung, selanjutnya ada Ibu Tami di Lemo, Depok. Terima kasih sudah menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bu Tami?
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk.
0: Mendonor yuk. Oke, kalau Bu Tami tipikal atau sudah pernah mendonor atau menerima donor?
2: Belum pernah sih.
0: Oh, belum pernah sama sekali.
2: Menerima pun belum pernah.
0: Belum
2: mendonor
0: pernah.
2: Pun belum pernah.
0: Belum pernah. Kenapa? Belum pernah atau ya karena rasa khawatir atau bagaimana?
2: Mungkin nggak ada yang mendukung gitu.
0: Mendukung ya.
2: Kamu gitu mau donor aja gitu. Mungkin enggak
0: gitu
2: ini.
0: Ya.
2: Jadi
0: belum tahu informasi bagaimana cara mendonor darah gitu mungkin.
2: Iya, bagaimana tuh caranya ya?
0: Oh gitu, iya. Jadi kalau Bu Tami di Limau Depok mungkin cari tahu ke RT, RW setempat. Bisa dicari tahu tempat yang tepat.
2: Pendonor.
0: Misalkan biasanya di setiap wilayah ada PMI di sana. Seperti itu, Bu Tami langsung hadir ke sana. Boleh gitu Bu Tami. Iya, tapi intinya Bu Tami nggak takut jarum kan?
2: Ya, enggak sih, cuman
0: enggak ya.
2: Kalau darahnya kan sekarang enggak normal, kadang turun naik gitu.
0: Oh gitu.
2: Apa itu bisa?
0: Oh iya, nanti dicek sama dokternya apakah Bu Tami memenuhi persyaratan seperti itu. Kan kadang ditensi dulu, Bu Tami harus kondisinya yang baik, tidak
2: sehat.
0: Boleh begadang, fit, jadi enggak boleh apa tuh tadi apa ya keliengan katanya, ada yang bilang begitu.
2: Iya. Suka dulu kan seringan rendah gitu darahnya, tapi sekarang kalau periksa selalu naik
0: gitu ya darahnya, darah tinggi. Iya udah, tunggu kondisi Bu Tami fit, insya Allah Bu Tami bisa berbagi gitu ya.
2: Insya Allah.
0: Amin.
2: Iya.
0: Baik Bu Tami, mau kirim salam buat siapa nih?
2: Banyak nih buat pendengar keempat di mana saja berada. Ayah Kang Dani, Abah Sanda, Pak Epi, Mas Gilang.
0: Iya, ini ada Mas Orik menyapa Bu Tami. Ini assalamualaikum Bu Tami, masya Allah, salam persaudaraan dari Jember ya Bu. Bagaimana suasana lingkungan rumahnya Bu Tami? Katanya.
2: Alhamdulillah, baik, salam baik semua.
0: Baik semuanya.
2: Untuk, Mas siapa namanya?
0: Mas Orik di Jember.
2: Mas Orik di Jember, semoga sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, baik. Oke, itu aja Bu Tami.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Untuk pendengar semua yang belum naik,
0: ayo naik.
2: Beli
0: sharing di sini.
2: Kesemangatan untuk memberi donor darah.
0: Betul. Oke, terima kasih Bu Tami untuk mensupport dukungan lebih tepatnya. Pun halnya Bu Tami ada sapaan dari Kakung Jo. Assalamualaikum Bu Tami, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Betul Bu Tami, kalau iya betul Bu Tami, kalau tensi tidak stabil tidak bisa mendonor katanya begitu.
2: Iya.
0: Oke, siap. Oke.
2: Iya. Oh iya.
0: Iya.
2: Bang Wawan.
0: Saya.
2: Kemarin hari apa ya Bang Wawan? Hari Sabtu, malam Sabtu ya.
0: Apa itu?
2: Bang Wawan enggak pulang langsung ya?
0: Lah langsung, kita biasanya begono.
2: Iya. Terus dia bahasanya Bang Maman hebat bahasa Jawanya.
0: Kagak, kita masih ini dibantu sama teman-teman.
2: Saya sendiri yang orang istilahnya masih ada orang Jawa gitu ya.
0: Gimana?
2: Bahasanya kurang.
0: Kurang ya, Masya Allah. Nanti ditambahin ya, Bu, ya.
2: Kurang pintar
0: oh,
2: gitu.
0: Oh enggak, insya Allah bisa kalau kita belajar, Bu.
2: Iya. Hebat memang Bang Wawan, apa aja bisa.
0: Amin, insya Allah, terima kasih.
2: Ya, untuk pendengar perempat, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, semuanya.
2: Diberikan rezeki yang banyak, amin. Bang Wawan juga, sehat-sehat selalu.
0: Tami juga
2: diberikan
0: gitu.
2: Rezeki yang banyak.
0: Oke.
2: Dan ya kayak Bu Ani, biar sehat-sehat terlalu ya.
0: Amin, kita doain sama-sama.
2: Sakit. Iya, katanya Bu Ani kan tangannya sakit dulu. Waktu itu, semoga cepat sehat.
0: Amin, insya Allah, tetap
2: yang pada
0: semangat.
2: Yang sakit biar pada sehat semuanya.
0: Bu Ani selalu semangat kok, oke.
2: Iya, Mbak Umi, Bu Alma, Pak Evi, semuanya deh pokoknya.
0: Siap deh kalau gitu.
2: Iya.
0: Okay. Ya
2: sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya.
0: Sami-sami Bu Tami juga gitu. Terima kasih ya. Bu Tami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tami. Oke, ditahan dulu yang mau telpon. Ayo bacain dulu WhatsApp-WhatsAppnya. Boleh ya, ditahan dulu yang telpon. Kita akan jeda lagu dulu. Ade Pak Lutfi di Tanjur Halang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk. Sebagai anggota KSR. Oke, Korps Sukarela PMI DKI Jakarta, PMI Jakarta Selatan. Keren nih Pak Lutfi ya, juga sebagai pembina PMR Palang Merah Remaja di beberapa sekolah, punya kewajiban memberikan contoh mendonor darah ya. Kalau berdonor sudah kesekian kali secara rutin setiap ulang tahun Yayasan Dian Didaktika ya, berdonor rutin terkadang sebagai donor darah pengganti bila ada yang membutuhkan secara emergensi. Demikian, terima kasih, subhanallah. Oke, wow, keren nih nampaknya. Sama halnya dengan Mas Bayu ya, Pak Lutfi sudah sering melakukan ya. Mudah-mudahan berkah buat Pak Lutfi ya, sehat selalu. Lanjut lagi ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk. Wah, luar biasa nih, di kalender PBB hari ini Ahad 14 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Ngomongin masalah partisipasi donor darah ini, saya dulu pernah dua kali donor darah pas KKN di suatu sekolah. Tentu kedatangan mobil dari PMI Kabupaten Jember ya, ngadain donor darah di sono sekolah itu. Nah, ayo ikutan dah. Alhamdulillah pas itu sukses dapat goodie bag. Wih, mantap. Ami kalender PMI Jember. Wih. Nah, pas donor yang kali kedua langsung di kantor PMI Kabupaten Jember, ayo gagal. Soalnya darah ayo langsung mengental pas masuk ke kantong darah. Mungkin ayo kurang minum atau ayo kurang istirahat. Betul. Jujur ya, kali kedua itu rasanya sakit banget ditusuk ami jarum. Waduh, soalnya dipindah-pindah tuh, ya. Oh, cari uratnya ya. Lokasinya dot itu ami petugasnya. Itu sih pengalaman ayo Bang ya, pengen rasanya donor lagi, cuman trauma kejadian donor kali kedua. Oke, gak apa-apa deh ya, semoga lancar semuanya sampai kelar nanti Bang Wawan. Salam buat seluruh pendengar Perempat di mana aja berada, semoga sukses dan lancar rezekinya. Salam juga buat Om Agus dan Tante Anda di Setu Cipayung, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Mas Ori. Lanjut ada Pak Nasuha di Palmera. Assalamualaikum Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Wawan, alhamdulillah kalau saya sudah 3 kali untuk mendonor darah Bang Wawan, di kecamatan, di RRI. Oh, Panasua juga ya, wih keren. Iya, di RRI pernah ya, di grup Ranger Bang Wawan. Enak rasakan badannya waktu COVID 4 kali divaksin. Bang Wawan, Bapak Ibu bagi yang belum ikut mendonor darah, ayo donor pada ikutan mendonor ya. Oke, baik, terima kasih dan pastinya masih ditunggu untuk berpartisipasi. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Bang Ucu, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di Kabar Jakarta, kabarnya gini dan ayo bacain lagi WhatsApp-nya di mari berkaitan dengan donor darah. Ya, yeah. Udah ada siapa aja Bang Owen? Nih, dia ada siapa nih. Bentaran ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Ada Pak Nurdin Gafer di Bogor, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Nurdin Gafer ya di Bogor. Pagi hadir menyimak aja Bang Owen. Buat Abang makasih, selamat selamat tugas sampai kelar. Baik. Nah, kalau Pak Nurdin Gafer gimana? Ente pernah mendonor atau gimana, Bro? Oke. Oke, Mas Bro Nurdin Gafer ya. Sehat selalu buat ente, Bro. Ya, gimana dong? Ayo dong chat. Oke. Okay. Dan ada lagi bentaran, ayo bacain dulu WhatsApp-nya ya. Bentar aja. Ada Pak Teddy di Baping Srengseng Sawah. Assalamualaikum Teddy, selama Teddy ini selama hidup belum pernah donor darah. Sebenarnya niat mau donor darah ke Palang Merah dulu, hanya ada di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat. Teddy pengen setiap kecamatan harus diadakan donor darah, soalnya sangat baik untuk pendonor, abangku. Ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, mendonor yuk. Salam-salamnya buat pendengar semua di mana saja berada, diberikan kesehatan. Amin. Makasih Pak Teddy ya. Oke. Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Ade. Assalamualaikum, selamat pagi. Bukti otentik Pak Tupar. Alright, matur nuwun. Langsung saja.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, pasport ya.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, yuk mendonor yuk.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, kalau Pak Tupar sendiri apakah selalu mendonor darah atau penerima donor atau pernah mendonorkan lainnya?
2: Kalau saya sih anu Bang Wawan. Apa? Kalau donor sih belum.
1: Cuman ya,
2: sering dapat undangan untuk mendampingi.
1: Oh, mendampingi. Oke, okay. Kenapa?
2: Jadi, sering dapat undangan untuk istilahnya mendampingi, menyaksikan dan menghadiri pembukaannya gitu, Bang Wawan. Sering okay. Itu.
1: Namun
2: kalau donor sendiri belum.
1: Belum. Kenapa?
2: Itu, Pak. Ya, mungkin karena apa ya? Bayangannya itu gimana gitu.
1: Takut ya gitu. Mm-hmm,
2: takut kalau dicus itu tadi.
1: Dicus ya udah itu hak masing-masing, tapi mungkin kali ya kembali lagi lah menunggu aja kapan Pak Tuparnya tepat dan nyaman waktunya. Tetapi kalau enggak mungkin kita tidak bukannya ya ini kembali lagi ke masing-masing. Kalau khawatir ya kita doakan atau kita bisa membantu sesama dengan hal lain ya begitu ya Pak Tupar.
2: Ya mungkin karena anu semangatnya belum menyala ini Bang Lawan. Nanti kalau udah menyala bisa jadi juga ikut donor gitu
1: ya. Ah, mudah-mudahan siap. Menunggu momen tepat begitu bisa dibilang.
2: Ah, seperti itulah.
1: Alright, lu tenopo-nopo kalau gitu mah. Iya. Baik. Tapi ya itu masih ada keinginan lah seperti itu ya.
2: Ada, Bang. Iya.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Karena kan nabi kita itu kan menyampaikan seperti ini. Khairun linas anfa'uhum linas.
1: Masya Allah.
2: Khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baik manusia itu kan yang bisa bermanfaat untuk orang lain.
1: Nah itu dia. Beneran seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah ini bisa kita ikuti sebaik mungkin begitu ya.
2: Baik. Salah satunya ya itu tadi. Cuman kalau kita ya karena masih mikir-mikir di cus itu tadi.
1: Itu masih salah satu ya. Kalau salah dua aja aduh. Iya, beda lagi permasalahan.
2: Tapi kalau ambil ini sambil bercanda nih Bang, kalau donor darah di rumah sih sering Bang sama nyamuk Bang.
1: Lah kita sama juga itu dia secara kagak langsung. Untung Masya Allah.
2: Darahnya. Cuman kalau kita darahnya diambil sama nyamuk kan enggak cus gitu tapi gatal-gatal gitu. Ada bekas.
1: Aduh, mantap dah. Oke. Okay. Pak Tupar mendapatkan salam dari Mas Orik nih. Assalamualaikum, suka ngenjang Pak Tupar. Wah, jenengan nggih sami-sami luar biasa. Kalian Mas Bayu nggih senajan dereng donor langsung. Nanging sayang Pak Sepur Rangajati boten Kendel. Kendel apa Kendel sih?
2: Kendel mungkin.
1: Kendel wonten stasiun Wates. Sukses kangge jenengan ya, Pak.
2: Oh, iya emang anu enggak berhenti di Wates, enggak berhenti dia. Berhentinya di Jogja,
1: oh,
2: di
1: gitu.
2: Stasiun besar Jogja. Oh. Ya betul, Ranggajati ya.
1: Ngono.
2: Oke. Kalau yang berhenti di Wates ya Lugawa itu.
1: Lugawa itu ya. Oh, ini kayak oh ngobrolin sepur ya. Kereta ya. Ya udah enggak apa-apa deh. Pak Tupar, mau kirim salam buat siapa?
2: Kirim yang sudah masuk tadi ada Bang Noel Kawi ya, selamat beraktivitas. Terus ada Ibu Tami, selamat pagi. Terus kayaknya yang lainnya belum ada ya.
1: Belonan, iya ini kloter ketiga nih Pak Tupar.
2: Kloter ketiga ya, ya pokoknya buat semuanya yang belum gabung yuk bergabung. Biar asik lah ngobrol-ngobrol sama sama kita-kita ya.
1: Walaupun iya sederhana tetapi ada mak apa ada isinya juga di mari ya nggak sih
2: iya
1: nggak hanya hahaha aja
2: jadi kalau undangan donor darah itu kalau saya sering diundang sama Pak Camat untuk menghadiri terus nanti di apa namanya
1: apa
2: diperbolehkan menikmati hidangan sehabis donor darah itu loh Bang Wawan kan ada hidangannya
1: iya benar susu mie instan sama telur gitu ya
2: kalau di sini
1: nggak apa gudeg
2: tongseng bang.
1: Oh iya uloh tenane waduh
2: iya tongseng tongseng
1: oh bang. Biar darahnya naik lagi atau apa gitu
2: iya susunya ada
1: susunya ada tongseng, ya nah ini dapat sapaan nih ada Mas Bayu masih merespon Pak Tupar semangat bisa yuk dicoba donor yuk begitu
2: yuk, okay,
1: nih duta okay, donor deh. Nih Mas Bayu nih ayo yuk bisa yuk makanya okay, ajak Pak Mas Bayu nah sonono temuin Pak Tupar ya terus ada lagi Bu Tami nih assalamualaikum Pak Tupar yuk kita donor kita dukung donor dukung pendonor darah gitu.
2: Oke.
1: Siap Mas Bayu juga menambahkan kembali tetap semangat loh. Nje suka ngencing loh.
2: Oh harus. Okay. Iya harus. Ngencing kembali Mas Bayu
1: baik.
2: Ya.
1: Baik. Oke. Okay.
2: Salamnya buat semuanya saja
1: semuanya
2: deh.
1: Aja
2: terus
1: deh.
2: Buat rekan-rekan yang ada di Perumpat Jakarta tak terkecuali khususnya buat Bang Wan Matugas
1: sampai usia
2: nanti.
1: Terima kasih.
2: Semoga dimudahkan rezekinya dan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Demikian juga Pak Tupar nggih. Alright. Yeah. Dan terakhir untuk otentik ya.
2: Oke.
1: Alright.
2: Kopi nih bang. Kopi.
1: Oke tumben. Oke baik. Pak Tupar matur nuwun ya. Tetap semangat selalu ya. Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke itu tadi Pak Tupar. Dan jangan kemana-mana jelang kabar berita pukul 7. Dan masih bersama Ayah Darman Ismail Dwi Wari Bang Wawan. Ya masih menunggu Ayah ngejogrok sampai dengan kurang lebih jam 12. Ya. Cakep bener nanti ya. Oke. Tema kita hari donor darah sedunia. Pernah nggak berdonor darah atau mendapatkan donor? Atau pernah mendonor lainnya? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 021-350-4510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?

0: ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko nggak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Nggak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen. Bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
5: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
6: Epo. Mau kemana, Po?
7: Ayo mau ke sono, no, Bang.
6: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
7: Ah, Bang.
6: Ih,

0: kita jam 7.
1: Abang Po, Festival Muharram 2026 di Jakarta akan menjadi salah satu agenda perayaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pertengahan Juni ini. Acara tersebut terbuka untuk masyarakat yang hadirin rangkaian kegiatan religi serta hiburan bernuansa islami. Informasi mengenai Festival Muharram 1448 Hijriah itu diumumin melalui unggahan akun resmi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan akun resmi Pemprov DKI Jakarta di Instagram. Masyarakat diajak menyambut penggantian tahun Hijriah dengan suasana kebersamaan dan penuh keberkahan. Merujuk unggahan resmi, Festival Muharram 1448 Hijriah akan digelar pada hari ini 14 sampai dengan 15 Juni 2026 di Taman Bendera Pusaka, Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata nyampein terus berdiskusi secara masif bersama Kementerian Perhubungan terkait dengan tingginya harga after yang mempengaruhi konektivitas angkutan udara yang berdampak pada sektor ekonomi. Kementerian Pariwisata nyampein telah berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya melakukan upaya mitigasi strategis untuk menjaga kenaikan harga tiket pesawat dalam negeri akibat terdampak kenaikan harga aftur. Agar harga tiket tetap terjangkau oleh masyarakat atau wisatawan, sehingga mendorong wisatawan ngelakuin traveling di dalam negeri seiring kampanye program hashtag Bangga Berwisata di Indonesia. Sampai di mari dulu beritanya. Aye, Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.